0: Udah siap belum sih teman Roy 2 dengan aktivitas yang akan kamu lakukan sepanjang hari Senin ini ya teman Roy 2? Kalau kata Nona mah jalan-jalan, kalau kata Angel ya udah siap gak siap, intinya hari Senin ini harus kita jalani dengan rasa percaya diri, rasa tekad dan fokus. Itu yang paling utama ya teman Roy 2. Dan sambil menunggu atensi teman Roy 2 juga yang udah request, ini banyak banget ya teman Roy 2 lagu-lagu koleksi terbaru kita, baik itu mancanegara, Indonesia dan K-pop. Kamu juga bisa banget requestnya di line WhatsApp kita 0811 3820 9090. Ada koleksi terbaru dari Katy Perry, Peggy Go dan masih banyak lagi. Anyway, selamat pagi juga untuk yang punya nama Faid ya. Oh, Farid. Sorry, ini Angel belum pakai kacamata nih, Farid ya. Yang udah request lagunya Nona, Roller Bright. Boleh gak sih? Boleh banget Angel kasih spesial yang remix sama Jebung ya. Spesial untuk kamu pagi ini, kasih semangat-semangat dulu. Yang pasti semua segala sesuatu tuh udah harus kita siapkan. Baik diri kita, outfit kita, bekal, kemudian juga tugas-tugas udah harus siap diselesaikan ya. Semangat pagi pokoknya buat semua teman Pro 2. Pada pagi hari ini masih akan terus berlanjut sampai di pukul 10. Di pukul 9 juga akan Angel hadirkan Kita Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan dan Pancasila, tentunya bersama dengan anak muda NTT. Kita bakal bahas prestasinya dan juga tanya-tanya nih, apa sih yang kamu pahami terkait dengan nilai keindonesiaan dan Pancasila. So stay tune terus ya.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google
3: wih,
2: gitu
3: keren
2: loh.
3: Banget nih, makanya katanya ada obat herbal ya, bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 2 FM New Entry Hit.

Watch It Burn dari koleksinya Katy Perry di Pro 2 FM Kupang. Waduh, ada kabar menarik teman Pro 2 dari Kementerian Sosial bersama dengan TNI tengah menyiapkan program kolaborasi pembentukan karakter para siswa di sekolah rakyat ya. Jadi nantinya melalui program ini ada sekitar 1000 taruna akademi militer yang akan diterjunkan untuk membina para siswa maupun guru di sekolah rakyat mulai Agustus mendatang tahun ini teman Pro 2. Jadi ini rencananya di tiap sekolah rakyat akan ada 5 taruna yang akan membimbing baik siswa maupun guru-guru dalam masalah kerapian seperti itu. Tapi yang pastinya agak takut ya. Aduh bapak-bapak TNI kalau udah masuk, memang sih sebenarnya kalau kayak dari baris berbaris itu kan mereka hebat banget ya, bagus banget ya. Tapi kalau udah masuk ke sekolah, nah kita juga harus kudu semuanya rapih nih, rapih dan bersih ya teman Pro 2. Militer bakal masuk ke sekolah dan ya kita lihat aja seperti apa keseruannya. Tapi yang pasti ini bukan seru-seruan karena tujuannya sendiri adalah pembentukan karakter untuk para siswa di sekolah rakyat. Sekali lagi di sekolah rakyat, jadi bukan semua sekolah ya, hanya diperuntukkan khusus di sekolah rakyat aja gitu. Well anyway, yang masih menikmati libur panjang ya, selamat pagi aja kalian masuk tanggal berapa sih. Kalau untuk teman-teman di tahun ajaran baru maksudnya, ini semester ganjil ya teman Pro 2. Apakah tanggal ini sekarang bulan Juli ke depannya, apakah tanggal 6 udah masuk atau mungkin biasanya tuh anak-anak sekolah tanggal 13, mungkin ada juga yang tanggal 20 ya. Tapi yang pagi pasti semangat pagi untuk kamu yang udah berlayar mengikuti juga libur bersama orang tua, iya asik banget. Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang masih harus menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa atau remedial juga, atau ikut semester pendek ya di kampus yang lagi siap-siap juga. Semangat pagi aja. Angel hadirkan dari koleksinya Peggy Go featuring I Start yang terbaru nih untuk teman Pro 2.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Ocen Siagian yang terbaru Nirmala di Pro 2 FM Kupang. Selamat pagi untuk Zulia. Hai Zulia, good morning ya. Pagi ini katanya dia mau kasih ucapan pokoknya buat semua teman Pro 2 selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy Monday untuk kita semua. Thank you juga untuk kamu Zulia ya. Angel tunggu lagu-lagu yang semangat ya Zulia di Pro 2. Ini lagu-lagu yang spesial kita dedikasikan untuk diri kita sendiri, orang-orang terkasih, orang-orang di sekitar kita, supaya dalam menghadapi hari Senin tuh jangan takut. Kadang kayak ya dulu Angel merasakan banget ya, Senin tuh ada tekanan yang luar biasa. Iya, soalnya gak tahu kenapa selama di kelas berapa ya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 SD, terus kemudian SMP, SMA juga ya, teman Pro 2 hari Senin tuh mata pelajaran pertama adalah matematika. Aduh, belum lagi PR, belum lagi rumus, belum lagi kuis. Dan ya kita dituntut untuk ya pastinya belajar dan paham ya, bukan aja menghafal teman Pro 2. Anyway, selamat pagi juga untuk siapa yang udah bergabung tanpa nama ya. Oke lah, tanpa nama dia mau request lagunya Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, belum apa-apa udah di blur fotonya. Gak apa-apa deh, ditunggu aja lagunya, nanti Angel putarkan ya. Oh, ada Sarah katanya. Update dong terkait dengan Piala Dunia 2026. Terang aja. Nantinya di pukul 12 setiap hari kita bakal update informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 ya. Untuk Sarah dan juga teman-teman Pro 2. Anyway, kalau bicara soal Piala Dunia, teman Pro 2, Kanada juga memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia usai mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 ya teman Pro 2. Pada tadi pagi, meskipun Afrika Selatan lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali mengancam lewat Teboho Mokoena, tapi tetap aja lini pertahanan Kanada tuh tampil disiplin. Sementara peluang-peluang Jonathan David dan Derek Cornelius juga belum mampu berbuah gol sepanjang waktu normal. Jadi gol kemenangan Kanada ini akhirnya lahir secara dramatis pada masa injury time lewat tendangan keras dari Stephen Estakui yang memanfaatkan bola liar di luar kotak penalti, sekaligus juga memastikan langkah Kanada ya ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi selanjutnya Kanada juga bakal menghadapi pemenang laga Belanda versus Maroko yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa besok, teman Pro 2 ya. Waktunya juga pagi nih. Dan kita udah punya nama-nama yang masuk dalam 32 besar ya. Seperti Meksiko, kemudian juga South Africa, Korea Selatan. Oh ini di grupnya, sorry, di grupnya teman Pro 2. Tapi yang pastinya kita nantikan karena besok nih bakal rame banget ya. Untuk 30 Juni Belanda akan melawan Maroko, kemudian juga Jerman, Paraguay, Perancis, Swedia, dan yang ditunggu-tunggu nih ada Belgia, Senegal, Amerika, Bosnia, Spanyol, Austria, Portugal, Kroasia. Seru sekali. Brasil bakal melawan Jepang juga besok teman Pro 2. Ini kayak Angel teringat Kapten Tsubasa ya. Ya gak sih? Tapi yang pasti semangat pagi untuk teman Pro 2 juga yang tadi pagi atau ini udah beberapa minggu nih mete terus.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Hearts to Hearts, yang udah di request juga untuk Nina pagi ini, katanya lagi libur dan lagi mengisi waktu luang dengan tes-tes mau kerja sampingan nih. Semoga aja hari ini aku diterima ya. Semangat untuk kamu Nina. Semoga juga kalau mengisi libur itu ya butuh yang namanya cuan juga ya. Karena kalau di rumah aja kayak aduh kurang banget gak sih teman Radio. Oke. Dan bukan aja Nina, untuk teman Radio juga yang masih mau request lagu sampai di pukul 9 dan nanti bakal kita lanjutkan lagi di pukul 10 hingga pukul 11. Soalnya Angel bakal menghadirkan untuk kamu pagi ini perbincangan menarik kita, ada kita Indonesia yang muda yang berjiwa Pancasila bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi. Pantengin aja ya sampai selesai nanti. Well, teman Radio, ini ada yang unik dari Jepang nih, di mana Bandara Noto Satoyama ya. Nah, ini akan resmi membuka bandara yang bertema Pokemon pertama di dunia pada tanggal 7 Juli mendatang di Prefektur Ishikawa. Jadi bandara ini akan menghadirkan dekorasi karakter Pokemon di berbagai area dan menjadi daya tarik baru bagi para penggemar yang akan berkunjung. Keren bukan? Nah, kalau misalnya ada bandara bertema seperti ini di Indonesia, apalagi di Bandara El Tari, kira-kira karakter apa yang paling cocok ya jadi ikonnya? Selain Pokemon, apalagi nih teman Radio? Kalau Angel sih Hunter x Hunter, karena dia bakal kembali lagi setelah 18 bulan ya, kita gak dengar kabarnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga.

0: keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
1: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya Pak.
0: Betul, selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
1: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
0: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
1: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
0: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
1: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Dan akhir kata teman Radio Angel juga udah harus menutup kebersamaan kita di segmen sepeda untuk aktivitas yang menyenangkan di hari Senin pagi ini untuk 29 Juni 2026. Karena Angel akan menghadirkan juga kita Indonesia sebagai akhir kebersamaan ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita juga udah punya bintang tamu seru yang bakal bicara soal anak muda cinta Pancasila. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Angel hadirkan Kita Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan dan tentunya Pancasila. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang muda yang berjiwa Pancasila. Tentunya bersama dengan anak muda NTT berprestasi. Siapakah dia? Please welcome, pagi ini kita sudah bersama dengan kakak Philip Sobiris Hendrikus Ola yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang di tahun 2026, 2025, 2024 dan tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tapi pagi ini Kak Hendrik sendiri atau Kak Philip ya bakal bicara soal gimana sih anak muda cinta Pancasila dan pengalaman apa yang bisa didapatkan dari prestasi-prestasinya. Tapi sebelum itu kita kenalkan kembali dan kita menyapa Kakak Philip yang sudah berada di Studio Pro 2. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik. Kakak terima kasih loh untuk kebersamaannya pagi ini ya. Udah mau main di Pro 2, gimana? Udah libur ya?
2: Sudah.
1: Ujiannya aman ya?
2: Aman.
1: Kalau sekarang boleh dong memperkenalkan diri kakak sekali lagi kepada teman Pro 2 karena mereka juga lagi menonton nih. Kakak siapa dan prestasinya ini, karena kita bakal bahas soal yang muda yang berjiwa Pancasila. Silakan kakak.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Philip Sobiris Hendrikus Ola, biasa dipanggil Hendrik, siswa dari SMA Katolik Giovanni Kupang.
1: Wah luar biasa, kelas berapa sekarang?
2: Kelas 12
1: ya. Wah ini tinggal setahun lagi, udah mau tamat, gimana, deg-degan gak sih?
2: Deg-degan,
1: tapi udah niatnya kemana nih setelah tamat SMA nanti?
2: Belum kepikiran. Iya belum.
1: Tapi kalau kamu sendiri cita-citanya pengen jadi apa? Guru?
2: Iya guru.
1: Dosen?
2: Konselor.
1: Oh konselor ya. Wah keren. Nah Kak Philip ini sekarang kamu lagi sibuk apa?
2: Paling di rumah saja dan kesibukan di gereja.
1: Oh iya.
2: Kegiatan-kegiatan organisasi tapi online.
1: Online. Ya. Angel maksud jadi parlemen remaja ya. Oke, nah Kak Philip ini dia bakal bicara soal yang muda yang berjiwa Pancasila, tapi boleh di-spill dulu dong ya, penghargaan-penghargaan bergengsi yang sudah kamu dapatkan tahun ini, yang paling terakhir, yang paling baru maksudnya, dengan yang mungkin tahun-tahun kemarin, apa aja Kak?
2: Oke, jadi penghargaan saya yang pertama itu juara 3 lomba 4 pilar tingkat Provinsi NTT tahun 2025. Dan di bulan Novembernya saya terpilih sebagai Parlemen Remaja Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur. Dan baru-baru di bulan April saya meraih juara 2 lomba 4 pilar tingkat Kota Kupang dan juga juara 1 lomba debat bahasa Indonesia.
1: Wow, luar biasa. Ini gimana, boleh diceritakan keseruannya tahun lalu hingga sekarang dan kamu menjalankan tugas kamu sebagai anggota Parlemen Remaja khususnya untuk Provinsi NTT ya. Itu gimana perasaannya kakak?
2: Perasaannya cukup senang karena...
1: Kok cukup?
2: Belum terlalu puas.
1: Oh iya, lanjut.
2: Jadi cukup senang karena tidak pernah terbayangkan bisa lolos Parlemen Remaja, apalagi tahun lalu jumlah pendaftarnya cukup banyak, hampir 8.000, dan Parlemen Remaja adalah sebuah ajang bergengsi dan yang paling bikin cukup bangga karena tahun lalu merupakan Parlemen Remaja yang kalau mau dibilang angkatan istimewa karena bisa menghadiri sidang paripurna, bertemu Ibu Puan Maharani, dan bahkan satu-satunya angkatan yang Ibu Puan Maharani datang sampai 2 kali untuk pembukaan dan penutup. Kak.
1: Wah, keren banget. Nah, kalau mau bicara soal lomba yang kamu ikuti ini, kan lomba cerdas cermat pilar MPR ya. Yang mana kalau tahun ini agak sempat bermasalah, tapi bukan di kita ya, di Kalimantan kalau nggak salah ya. Wah, keren. Kamu boleh dong menceritakan keseruannya. Jadi lomba ini mengusung soal-soal yang berkaitan dengan undang-undang. Apalagi nih?
2: Jadi empat pilar ini dia berhubungan dengan empat pilar kebangsaan, ada Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, bagaimana cara pelajar mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sejarah-sejarah dari negara kita. Jadi benar-benar pengetahuan anak-anak diuji di dalamnya.
1: Kamu mempersiapkan ini kamu sama teman-teman grup? Atau kamu sendiri mewakili sekolah kamu terus digabung sama teman-teman dari sekolah lain yang ada di Kota Kupang?
2: Untuk empat pilar dia lombanya itu beregu jadi 10 orang satu sekolah.
1: Oh 10, wah keren ya. Jadi dari Giovanni mengirimkan berapa banyak kakak?
2: 10
1: 10? Ya. 10 orang 10 dari Giovanni ya. Ini persiapannya kalian sebelum ikut lomba gimana sih? Ini belajarnya, pematangan bahan belajar, apakah kalian juga ditemani oleh guru atau hanya dikasih bahan-bahan ya udah langsung siap sendiri nih?
2: Oke, jadi persiapan saya, menurut saya ini persiapan semua sekolah yang pastinya awal-awal mereka akan yang pastinya menghafal undang-undang dasar, itu sudah pasti, dan latihan-latihan soal, terus dari MPR juga menyediakan buku tayangan sosialisasi empat pilar. Jadi kebanyakan dari sekolah-sekolah belajar melewati buku sosialisasi yang telah diberikan oleh MPR langsung.
1: Itu berapa lama persiapannya?
2: Kalau kami waktu tahun lalu itu hampir satu bulan.
1: Satu bulan ya? Dan waktu lombanya di Kupang atau di mana?
2: Ya, lombanya di Kupang, tepatnya di Hotel Harper.
1: Oh oke, okay. Nah itu gimana? Soal-soalnya semua keluar gak sih?
2: Jadi
1: cerita dulu dong.
2: Untuk lombanya soal-soal yang keluar ya tidak jauh berbeda dari apa yang kami pelajari, cuman karena ini kan lomba bergengsi, jadi tentunya tidak mungkin ikut lurus-lurus dari buku sosialisasi dan juga undang-undang. Dia bermain logika bagaimana pelajar bisa mengimplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh oke, okay. Seru ya. Nah kamu melawan siapa aja? Teman-teman dari sekolah mana selain dari sekolah kamu?
2: Jadi tahun lalu waktu penyisihan kami lawannya Regina Pasbejawa yang tahun ini menjadi champion untuk mewakili NTT, dan juga Surdikara. Tapi tahun lalu sekolah kami yang lanjut ke final. Tapi tahun ini kami belum berkesempatan untuk lanjut di tingkat provinsi. Selain itu juga ada dari SMA 1 Soe yang tahun lalu mewakili NTT di tingkat nasional. Ada SMA 1 Maumere, SMA Surya Atambua, SMK 1 Kupang, SMA 5 Kupang, dan SMK 1 Ende.
1: Wah, luar biasa. Ada gak sih tantangan yang cukup sulit yang kamu dapatkan tahun lalu yang akhirnya membuat kamu bangkit dan sekarang kamu hadir di Pro 2 sebagai wajah baru dari Parlemen Remaja NTT nih?
2: Ya, tantangannya bagaimana kita bisa dalam keadaan tenang dengan pelajaran-pelajaran yang sudah masuk dalam otak kita seperti Undang-Undang, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tetapi kita harus tetap tenang di saat kita ditekan oleh waktu, karena jujur dari semua yang paling susah tantangan itu di babak rebutan, karena kita ditekan oleh waktu dan bagaimana kita bisa mewakili sekolah dan bahkan daerah kita untuk mewakili NTT.
1: Oke, wah luar biasa ya. Kita juga pengen tahu, menurut kamu sebagai Gen Z ini, kenapa sih anak-anak muda masih harus perlu memahami Pancasila lebih dari menghafal lima silanya?
2: Oke, menurut saya bukan generasi muda saja ya, tapi semua, karena Pancasila itu adalah pandangan hidup kita, dimana kalau kita cuma menghafal tidak mengimplikasinya, maka tidak ada arti apa-apapun, bukan saja tentang Pancasila, tapi bisa saja tentang norma, aturan, atau apapun itu. Jika kita cuma menghafal tanpa kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sama saja tidak ada gunanya menurut saya.
1: Oke, wah kamu luar biasa ya. Dan kamu juga boleh dong menceritakan terkait dengan keterlibatan kamu sekarang menjadi anggota Parlemen Remaja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa mau ikut ini? Ini apa sih maksudnya parlemen remaja? Tugasnya apa aja?
2: Oke, jadi sedikit cerita bagaimana saya bagaimana saya bisa mengikuti parlemen remaja. Hmm. Jadi waktu saya ikut lomba 4 pilar di bulan Mei, tentunya saya punya target yaitu nasional, bisa juara 1. Namun belum berkesempatan karena kami sampai di juara 3. Akhirnya saya mencari event-event yang berhubungan dengan hukum dan politik, dan ketemulah ada 4 pilar, dan kebetulan di sana kegiatannya fully funded dari DPR RI. Akhirnya saya coba mendaftar. Setelah mendaftar, awalnya tidak pikir untuk lolos lagi karena betul-betul saingannya sangat-sangat sulit. Jadi akhirnya saya sudah tidak pernah membuka akun media sosial saya. Dan pada saat pengumuman, ada sebuah kejadian, yaitu ada demo di Jakarta. Kalau kau tahu itu
1: tahun lalu
2: Brimob, yang anggota Brimob, itu membuat saya juga pikir, oh mungkin kegiatannya bakalan ditunda atau diberhentikan. Karena kegiatan kami kan di DPR, dan kebetulan demo itu di DPR dan besar-besaran. Jadi menurut saya mungkin sudah ditunda atau dibatal. Namun pada saat jam 4 saya buka, ternyata nama saya ada menjadi anggota perwakilan dari NTT. Akhirnya saya dihubungi oleh panitia, dimasukkan dalam fraksi. Kebetulan dari NTT saya satu-satunya yang masuk dalam fraksi terbesar. Kalau dalam dunia politik itu seperti partai PDIP begitu.
1: PDIP ya. Ya. Pengalaman apa sih yang kamu dapatkan dari menjadi parlemen remaja ketika kamu menjadi one and the only perwakilan NTT yang duduk ya? Merasakan pengalaman di MPR DPR sana tuh.
2: Oke, jadi menurut saya yang paling bikin berkesan di sana itu bagaimana kita bisa menyatukan aspirasi dari anak-anak muda. Dan tentunya kita kan mewakili NTT, kita pasti ingin suara kita didengar. Namun pada saat saya kesana, saya sadar bahwa semuanya ini ambis, semua mau suara daerahnya didengar. Dan itu bagaimana cara kita bisa menghargai dan bagaimana kita bisa menghormati keputusan orang lain. Jadi di sana kebetulan dilakukan simulasi, akhirnya saya juga bisa senang juga karena bisa berada di ruang rapat paripurna. Saya bisa tahu, oh ternyata begini cara membuat undang-undang, tidak semudah yang kita pikirkan begitu.
1: Keren ya, tapi banyak masyarakat juga nih yang belum tahu. Emang susah ya untuk menetapkan kayak satu rancangan undang-undang ya kalau dari DPR, MPR, DPR ya maaf. DPR. Itu seperti apa? Boleh dong kamu kasih tahu sistematisnya mungkin secara singkat ya.
2: Jadi dalam simulasi kami yang pertama dibangun diberikan 3 dim, dan kami tiap fraksi itu dalam fraksi dibagi lagi, ada kelompok yang bahas dim 1, dim 2 dan dim 3.
1: Dim itu apakah?
2: Daftar inventari masalah yang ada. Kebetulan tahun lalu kami membahas tentang RUU EBET, yaitu rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan.
1: Wah, keren tuh NTT juga ya.
2: Iya.
1: Terus gimana?
2: Jadi kami di sana berdiskusi, dan akhirnya saya tahu ternyata undang-undang itu bukan dilakukan rapat langsung jadi undang-undangnya, tetapi masih ada yang pertama itu rapat fraksi. Kami membahas tentang DIM tersebut, masalah-masalah yang ada. Terus yang kedua, kami ada yang namanya kunjungan kerja dengan kementerian-kementerian yang berhubungan dengan undang-undang tersebut, Kak. Setelah itu ada yang namanya rapat kerja. Nah, di rapat kerja itu kan ada 3 DIM. Dan kira-kira dari hasil lobby atau dari hasil rapat kerja, apa yang mau dibawa ke rapat paripurna? Tidak semua tentunya. Jadi kami diskusi panjang lebar di rapat kerja, akhirnya memutuskan satu DIM untuk dibahas ke rapat paripurna. Dan di rapat paripurna juga kebetulan suara kami stabil, sama. Jadi di mana kami melakukan yang namanya lobby, dan ada juga yang namanya voting. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan begitu, Kak.
1: Dan kamu sekarang sudah kembali menjalankan tugas pekerjaan kamu sebagai seorang mahasiswa, tapi juga sebagai anggota parlemen remaja. Pastinya kan kamu juga punya visi misi bersama dengan teman-teman yang ada di daerah ya. Nah, pengen tahu visi misi kalian, advokasi yang kalian suarakan terkait dengan parlemen remaja, pengalaman yang sudah kamu dapatkan. Keren banget ya ketemu sama Ibu Puan. Itu gimana? Itu waktu apa tuh, rapat, ikut rapat kah atau berpapasan atau kayak gimana?
2: Jadi kalau waktu ketemu Ibu Puan itu waktu pembukaan kita sebelum sidang, dan kebetulan juga waktu kita pergi ada sidang paripurna anggota DPR itu se-Indonesia, dan kita juga kebetulan masuk ke dalam dan bertemu juga dengan anggota DPR dari Nusa Tenggara Timur seperti Ibu Anita Ga dan juga Pak Victor Leskodat.
1: Oke. Nah, kalau kamu advokasinya apa, Kak? Kalau boleh tahu.
2: Kalau kami dari NTT langsung bersama teman-teman, kami tuh mempunyai visi misi agar di saat ini kan dunia politik atau dunia hukum cukup sensitif bagi
1: banget
2: anak muda,
1: ya.
2: Apalagi mereka terjebak dalam dunia maya dengan hoax-hoax yang terjadi. Dan kami di sini mau menyuarakan bagaimana mereka, kami membuat konten-konten edukatif dari akun media sosial kami. Apalagi kan parlemen remaja ini ajang bergengsi. Jadi mereka itu saya lihat mulai dari saya ikut parlemen remaja, banyak orang yang kunjungi Instagram dan TikTok saya, dan saya mengambil kesempatan di situ melakukan edukasi tentang politik, tentang daerah kita, begitu menunjukkan keunggulan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sendirinya. Dan maka dari itu kami juga mempunyai visi dan misi untuk tahun ini. Kami kebetulan kami yang mentor untuk Parlemen Remaja 2026, kami mau agar Nusa Tenggara Timur menyiapkan perwakilan sebaik-baik mungkin untuk Kesenayan, agar aspirasi dari daerah Nusa Tenggara Timur bisa ada sampai di Gedung Senayan nantinya.
1: Oke, kita doakan ya.
2: Amin.
1: Karena nanti di akhir kebersamaan juga Kak Philip bakal spill nih, ada pembukaan tahun ini.
2: Ya.
1: Wah, berarti nanti kalian juga udah mau selesai masa jabatannya ya.
2: Iya.
1: Oke. Eh, tapi program kegiatan apa yang udah dibuat selain lewat media sosial itu yang paling utama?
2: Yeah.
1: Apalagi nih, Kak, apakah karena kamu juga sekolahnya kan masanya banyak, teman-teman banyak, apakah kamu juga minta izin kepada guru atau kepada kepala sekolah untuk boleh nggak sih memberikan pemahaman cinta Pancasila, cinta undang-undang dasar dan lain sebagainya?
2: Oke, kalau program sih kebetulan saya juga waktu pulang dari parlemen remaja dilantik menjadi ketua pengendali sampah di sekolah, jadi sudah mulai seperti menertibkan siswa-siswi dalam pembuangan sampah agar mereka bisa memisahkan sampah. Tapi menurut saya yang paling dasar bagaimana mereka tidak buang sampah terlebih dahulu,
1: tidak buang sampah sembarangan ya.
2: Setelah itu kalau dari parlemen remaja ada beberapa program yang saya jalankan, tapi tidak berhubungan dengan tema tahun lalu. Tapi saya lebih fokus kepada pendidikan, di mana saya mengajar menjadi guru sukarela di anak-anak pengungsi ex Timor Leste di Noel Baki, Kak.
1: Wah, seru. Ini pengalaman yang membanggakan juga ya,
2: ya,
1: keren. Nah, sebagai seorang anggota parlemen remaja provinsi NTT tahun 2025. Gimana sih kamu melihat peran kamu, peran teman-teman yang lain sebagai anak muda zaman now atau Gen Z lah untuk menjaga persatuan bangsa? Karena kita lihat kayak satu berita aja bisa langsung terpecah belah ya, apalagi dengan komentar-komentar, pendapat-pendapat yang banyak. Pendapat kamu seperti apa sih, Kakak?
2: Oke, pendapat saya mungkin di era sekarang ini banyak sekali berita hoax yang tersebar dimanapun itu, dan bahkan menurut saya bukan generasi muda tapi hampir semua generasi bisa terkena dari dampak berita hoax ini. Makanya menurut saya generasi muda mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan di negara kita. Karena apa? Mereka harus bisa menjaga ketikan mereka, menjaga diri mereka dalam bermedia sosial. Dan bukan cuma itu, tapi mereka juga harus menjaga generasi-generasi tua, di mana tentunya banyak generasi tua yang belum familiar dengan media sosial, jadi terlalu cepat tangkap dengan media sosial. Terlihat dari kasus-kasus yang begitu banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur juga khususnya. Jadi bagaimana generasi muda juga bisa mengkontrol generasi yang lebih tua agar tidak mudah terjebak dalam hoax yang terjadi dimanapun itu.
1: Iya, seperti baby boomers, orang-orang tua kita itu kalau ada kayak satu topik ya langsung boom di WhatsApp keluarga nggak sih?
2: Langsung dikirim.
1: Nah, kalau pernah mengalami seperti itu?
2: Pernah.
1: Tapi kan kita sebagai anak juga segan ya, ini kalau misalnya ini nanti dikatain melawan dan lain sebagainya. Nah, pengalaman kamu kayak misalnya menghadapi hoax ya, atau kasus-kasus intoleransi yang ujung-ujungnya nanti masuk ke grup WhatsApp, baik itu komunitas atau mungkin juga keluarga, itu kamu menghandle-nya seperti apa sih?
2: Kebetulan di keluarga saya juga kebanyakan kirim-kirim berita-berita yang belum valid tapi sudah dikirim. Jadi biasa saya menghandle-nya itu, saya mencari berita-berita, dari berita itu berita-berita yang sudah pasti, terus saya kirim ke grup keluarga, terus mengatakan bahwa ini berita yang sebenarnya begitu. Jadi tapi terkadang juga mereka masih membandingkan, belum percaya. Jadi masih harus punya tenaga yang ekstra untuk bisa menghindarkan hoax dari mereka.
3: Tapi jangan lupa nanti kasih tahu papa mama atau mungkin om tante, opa oma, kalau mau baca berita yang valid rri.co.id.
2: Oke, siapa?
3: Oke, kita bicara lagi soal konten-konten menyenangkan. Angel juga lihat, wah kamu pengikutnya banyak dan kamu aktif banget ya. Biasanya teman-teman kamu paling suka kamu buat konten seperti apa sih kakak?
2: Oke, biasanya yang saya lihat, kalau saya posting tentang dunia saya di sekolah atau dimanapun itu yang like atau yang nontonnya sedikit. Tapi ketika saya sudah posting tentang kegiatan parlemen remaja, esai saya di parlemen remaja, itu yang nonton, yang bagikan, yang posting ulang itu banyak, langsung kayak wow begitu. Jadi menurut saya dalam parlemen remaja saya mengambil kesempatannya juga bisa sambil mengedukasi lewat parlemen remaja begitu.
3: Oh, tadi kamu bilang ada tulisan kamu ya?
2: Iya.
3: Tulisan seperti apa kak?
2: Jadi kan dalam parlemen remaja kita disuruh buat esai. Kebetulan tahun lalu saya mengambil tulisan saya, yaitu Rumah Ternak Edukasi Menghidupkan Potensi di Bumi Floba Mora.
3: Yang artinya apa? Boleh dong diceritakan.
2: Oke, jadi rute ini adalah bagaimana, karena kan tahun lalu kita disuruh buat suatu esai atau program yang berhubungan dengan RUU EBT tentang energi baru. Saya melihat ada sebuah potensi di Nusa Tenggara Timur, yaitu pengubahan kotoran hewan ternak menjadi sumber energi terbarukan. Namun saya mencari berita, tentunya ada banyak sekali tantangan dan hambatan, sehingga saya membuat program rute agar saya mengimplikasikannya dengan 3 fungsi DPR, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Dan akhirnya esai saya berhasil untuk lolos dan membawa saya sampai di parlemen remaja kak.
3: Wow, keren. Nah, dengan energi terbarukan yang kamu ajukan dari kotoran ternak ya, ini gimana sih kamu punya ide seperti itu? Apakah memang kamu juga melihat ada penelitian-penelitian dari kakak-kakak, mungkin dari universitas yang ada di NTT seperti Undana, Unwira, atau seperti apa? Adakah kerjasama sehingga dari pusat tertarik banget nih untuk caps kita ke pusat?
2: Ya.
3: Gimana tuh?
2: Jadi sampai saya bisa pilih tentang pengubahan kotoran hewan ternak, sebenarnya tidak pernah kepikiran, karena di situ saya mengambil itu karena ingin membuat esai yang menarik, karena saya lihat kebanyakan buatnya tentang hal-hal yang gampang seperti sampah dan lain-lain, dan menurut saya kalau saya kirim tentang sampah juga tentunya saingan saya di luar sana banyak. Jadi saya membuat suatu hal yang beda melalui pengubahan kotoran hewan ternak menjadi sumber energi terbarukan. Nah, saya juga melihat di situ ada dari PT Pelni pernah membuatnya, dan puji Tuhan mereka juga berhasil. Terus dalam pembelajaran guru saya pernah berbicara juga tentang pengubahan kotoran hewan ternak. Akhirnya saya terinspirasi untuk membuat sebuah esai dari pengubahan kotoran hewan ternak menjadi sumber energi terbarukan, kak.
3: Itu nanti hasilnya seperti apa? Kotoran tersebut akan dibuat seperti apa, kak?
2: Oke, kotoran tersebut ada yang menjadi pupuk, ada juga yang menjadi listrik, kak.
3: Oh iya? Ya,
2: tapi untuk menjadi listrik tentunya perlu banyak biaya, dan hanya beberapa di daerah kita yang sudah terjalankan seperti itu.
3: Oh, sudah pernah, maksudnya sudah berhasil diaplikasikan ya?
2: Tapi ya, bukan listrik yang berskala besar, kalau untuk besar kan membutuhkan biaya.
3: Betul,
2: juga yang lebih
3: tinggi. Betul, dan harus kotorannya harus banyak juga.
2: Iya, betul.
3: Oh, ini yang terbatas aja.
2: Iya,
3: gitu.
2: Terbatas.
3: Kalau boleh tahu di daerah mana sih atau di kabupaten mana yang udah menjalankan?
2: Kalau yang salah satunya dari yang PT Pelni tadi, kebetulan saya sudah search. Yang kedua di Noel Baki di daerah guru saya. Kebetulan saya membuat esai juga dari dia bagaimana cara membuat kotoran hewan ternak tersebut.
3: Boleh di share, di spill dong nama bapak ibu guru yang udah menginspirasi kamu.
2: Ada Ibu Marisa, kebetulan beliau guru geografi.
3: Hai, selamat pagi Ibu, salam hormat, wah keren sekali ya, inspirasi. Yeah. Berarti kalau mau dibilang kamu dan ibu guru atau bapak guru memang sangat support, saling bantu membantu ya, yeah, untuk kamu menuju ke parlemen remaja ya. Bagaimana yeah dengan keluarga dan orang tua nih?
2: Oke, kalau keluarga dan orang tua mungkin tidak tahu karena mama cuma tahu waktu submit jawaban ke parlemen remaja. Dan kebetulan ini ajang nasional pertama saya dan saya infokannya pas sudah lulus begitu.
3: Oke, okay. Terus jadi, reaksinya kayak gimana?
2: Reaksi mama tentunya tidak percaya karena kan banyak kegiatan yang tipu-tipu kak, takutnya ditipu.
3: Oh,
2: dari
3: iya,
2: panitia.
3: Orang tua juga kayak gitu yeah ya, ada apa ya, benteng untuk aduh jangan dulu dan yeah terus.
2: Dan akhirnya saya suruh mama cari di Google apa itu parlemen remaja. Jadi mama cari sendiri, nonton sendiri dan akhirnya juga senang gitu.
3: Senang ya, ya. Wah keren. Nah Kak Philip, kita bakal rehat dulu. Setelah okay, itu Kak, kita bakal melanjutkan kebersamaan. Jadi untuk teman Pro 2 ini seru banget loh ya, kebersamaan kita bersama dengan Kakak Philip yang mana saat ini masih menjadi anggota parlemen remaja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kak Philip juga punya misi nantinya kan di tahun ini, tahun yang baru ya, yeah, ada akan ada masa jabatan yang baru juga yeah ya. Jadi Kak Philip bakal spill, tapi kita juga masih akan terus membahas terkait dengan yang muda yang berjiwa Pancasila. Kalau di segmen saat ini, segmen pertama Kak Philip juga sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan anak-anak muda ya, masyarakat Indonesia untuk kembali segala sesuatu kita berpatokan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, lanjut lagi, nanti Angel bakal membaca satu persatu komentar pertanyaan dari teman Pro2. Tapi kita rehat dulu, stay tune aja terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Kamu masih mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih bersama dengan kakak Philip Henrikus Ola. Ini Enyel agak skip nama satunya ya. Ini, nama kamu keren banget. Kalau sama mama, ini artinya apa sih? Tahu gak sih? Philip, Philip kan Raja Inggris ya?
1: Iya.
0: Iya, Philip Sobiris Henrikus Ola. Yang artinya apa tuh kak?
1: Kalau Philips itu pakai nama Opa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau Sobiris itu nama Santo Santa di Katolik.
0: Siap.
1: Terus Hendrik nama Opa juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus belakangnya Fa Marta.
0: Semua ya, yeah. Semua Opa. Wah, keren sekali. Nah, kalau kita masih bicara soal yang muda yang berjiwa Pancasila, tentunya bareng sama Kakak Hen, karena Kakak Hen juga masih akan terus menginfluence, mencoba untuk menginfluence teman-teman Pro2 untuk yuk bagaimana kita mencintai Pancasila. Tapi kalau mencintai Pancasila di era digital itu kan kalau mau dibilang tantangannya besar sekali. Kayak baru muat kayak tadi ya Kak Hen, baru muat satu berita semuanya udah pada heboh. Kadang juga udah mulai terpecah belah daerah ini, dan kamu juga pernah merasakan tadi ya, duduk di parlemen remaja, ternyata semua daerah juga punya kepentingan. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berkumpul atau bersama-sama dengan satu suara nih?
1: Oke, yang paling bisa kita lakukan yang pertama itu tentunya kita jangan hanya menghafal Pancasila, tetapi kita harus memahaminya. Karena ketika kita memahami arti dari Pancasila tersebut dari sila 1 sampai 5, otomatis juga perilaku kita akan sesuai dengan Pancasila, Kak. Dan kita juga harus lebih meninggikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan jangan terlalu banyak jari kita untuk menyebar berita-berita yang belum pasti, Kak.
0: Betul ya. Nah, Kak Hen, ini juga tahun ini kan nantinya estafet kalian sebagai kakak-kakak parlemen remaja akan berlanjut pada tahun yang baru ya, di mana ada anggota baru. Nah, boleh dong, apa sih yang kamu harapkan nantinya kepada adik-adik yang akan terus meneruskan advokasi kalian atau visi misi yang sudah kalian bangun selama satu tahun berjalan ini?
1: Oke. Harapan saya untuk yang nanti terpilih sebagai anggota parlemen dari NTT, kiranya bisa membawa aspirasi dari Bumi Floba Mora ke Gedung Senayan, dan bisa membuat nama baik NTT yang selama ini terjaga bisa lebih baik, dan bahkan bisa lebih tinggi lagi di Gedung Senayan sana, Kak.
0: Oke, nah untuk itu kita pengen tahu syarat, ini kan udah mulai dibukakah untuk parlemennya dari kapan sampai tanggal berapa, Kak?
1: Dari tanggal 14 Juni sampai 6 Juli untuk tahap pertama, Kak.
0: Oke, setelah itu bakal berlanjut
1: ke tahap kedua.
0: Oh, ada tahap-tahapannya ya, panjang ya?
1: Ada 4 tahap.
0: Oh, 4 tahap?
1: Iya.
0: Berarti sampai akhir tahun? Enggak?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke. Bagaimana nih, Kak Hen, syarat dan kriteria untuk menjadi seorang parlemen remaja?

0: dokter-dokter dan juga dosen-dosen dari universitas terkenal dan rumah sakit terkenal, karena ini kan kegiatannya dari pusat. Yang terakhir ada wawancara, dan nanti setelah wawancara akan dinyatakan lolos yang mewakili daerah provinsinya masing-masing. Dan informasi bagusnya, untuk tahun-tahun sebelumnya kita pesertanya 139 saja.
1: Dari seluruh daerah atau hanya daerah, NTT?
0: Seluruh daerah, okay. Perwakilannya kan sesuai dapil. Dan tahun ini ada kenaikan menjadi 200 peserta. Untuk itu saya harapkan untuk adik-adik yang mau daftar bisa segera mendaftar, karena ini kesempatan yang sangat bagus. Di mana kita tidak hanya berbicara tentang dunia politik, tapi ini juga bisa menambah wawasan, memberikan sertifikat nasional ke adik-adik, dan bisa berguna. Kebetulan di grup mentoring NTT saat ini sudah hampir 200 peserta yang meminta kami untuk membimbing mereka dalam mendaftar parlemen remaja, Kak.
1: Kalau selama ini ya, apalagi kan ini udah dibuka pendaftaran sampai 6 Juli ya, minta maaf ya Kak Hen, apakah memang sudah ada yang mendaftar?
0: Oke, untuk sampai 2 hari kemarin, update yang kami dapat dari panitia, sudah ada 7.000 yang submit jawaban. Kalau untuk NTT kan pesertanya ada hampir 200 kami. Kalau NTT digabung dengan Bali NTB, jadi namanya Bali Nusra. Iya, itu sudah 500 lah, bukan pendaftar tapi yang ingin mendaftar, yang sudah mendaftar, kontak kami.
1: Oke, sefruit tips dari Kakak Hen yang memang sudah sampai ke pusat, yang sudah merasakan pengalaman dan sampai saat ini juga masih menjalankan tugas sebagai seorang parlemen remaja, tips and trick dong supaya dari pusat itu bisa melihat bahwa wah ini keren juga nih. Gimana tuh Kak?
0: Oke, jadi tips and tricknya yang pertama, maksimalkan CV. Yang kedua, kalau bisa mencari esai yang menarik, jangan terlalu yang seperti biasa digunakan oleh orang-orang, mencari tema atau suatu topik yang belum pernah dibahas. Yang kedua, jangan memperbiasakan pembukaan esai dengan kata-kata hook atau yang sudah terkenal begitu. Kalau contohnya waktu tahun lalu saya menggunakan awalan esai saya dengan sambutan dari Gubernur NTT. Setelah itu dalam video kampanye bisa buat semenarik mungkin, dan juga nanti bisa dibuat mengimplikasinya dengan 3 fungsi DPR. Dan selanjutnya mungkin kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa langsung bergabung dengan kami, nanti kami akan mentoring teman-teman.
1: Wah keren banget. Nah ini juga ada yang bertanya, Kakak spill dong akun media sosialnya, siapa tahu mereka juga mau diminta mentor sama Kakak ya. Dan juga follow nih, bisa tahu kegiatan dan aktivitas dari seorang Kak Hen.
0: Untuk akun Instagram saya itu Zen16, kalau TikTok saya Hendrik Ola.
1: TikTok nama asli ya. Tapi kalau Facebook lagi ya. Kalau Instagramnya
0: Zen16.
1: Oh Zen16, jangan lupa ya. Zen ini bukan Zain Malik ya, tapi Zen16 ya. Underscore 16 atau Zen16 aja.
0: 16.
1: Oke. Jadi yang pasti nanti kamu bakal dimentorin juga sama Kak Hen dan juga kakak-kakak lainnya ya. Oke. Tapi kalau bicara soal topik, kan kamu bilang ambil topik yang jangan umum deh. Kalau bisa ini memang topiknya harus umum atau ada sesuatu gitu yang penting yang kayak ini lagi menjadi perbincangan satu negara nih.
0: Kan tema parlemen remaja setiap tahun akan berganti. Kalau tahun lalu saya tentang generasi pembaru energi untuk Indonesia bebas emisi. Nah itu kan kebanyakan saya lihat videonya tentang sampah, tentang panel surya. Jadi saya mengambil sebuah potensi yang ada tetapi belum pernah dibahas, yaitu kotoran hewan ternak. Dan saat ini kan temanya tentang perundungan, Kak. Jadi bagaimana kalian bisa membuat esai dan video kampanye, jangan mengambil hal-hal umum seperti membuat programnya dengan edukasi, menjadi duta anti bullying. Kan kita lihat sudah banyak terjadi, tapi perubahannya tentu ya tidak besar dan pembulian masih terjadi di mana-mana. Jadi bagaimana kalian membuat suatu program atau membuat esai membahas tentang sesuatu yang sedikit belum pernah dibahas, tapi dia memiliki potensi untuk mengubah agar perundungan bisa segera berakhir. Dan kalau berakhir sih mungkin agak susah, Kak, tapi bagaimana perundungan itu bisa agak

0: turun sedikit begitu, Kak.
1: Menekan ya orang-orang yang suka bule, apalagi dalam beberapa hari ini pasti kalian juga mengikuti terkait dengan kasusnya Dokter I yang jadi korban juga ya. Kalau mau dibilang ini intimidasi, masuk dalam perundungan juga ya. Wah, keren juga. Jadi untuk semua teman Perdu, jangan lupa kalau misalnya kamu yang udah submit atau kamu yang bingung, aduh KHN ini gimana, boleh langsung tanya-tanya KHN ya, melalui Instagramnya. Jangan lupa di follow karena nanti akan dibalas langsung oleh KHN ya. Angel pikir pakai admin nih, enggak ya. Oke, okay, and the last one, apa konklusi dari kebersamaan kita? Bisa gak sih kakak juga memberikan pesan harapan ya, pesan inspiratif yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman di luar sana, masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, supaya tidak hanya kita tahu, oh iya Pancasila 5 dasar ya, tapi paham dan mereka juga bisa mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan lagi nilai-nilainya. Silahkan kakak.
0: Oke, jadi harapan saya dan motivasi untuk teman-teman di luar sana, kiranya tidak hanya menghafal Pancasila, tapi bisa memahami makna, karena sila pertama sampai sila kelima tentunya saling berhubungan, dan kiranya teman-teman dapat mengimplikasinya. Dan sebagai generasi muda, kita jangan terlalu terjebak dalam hoax-hoax yang sedang tersebar dimanapun itu, karena jika kita saja tersebar, bagaimana dengan generasi tua yang notabene belum familiar dengan media sosial tentunya. Dan bagaimana kita sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Dan seperti budaya asing atau budaya apapun itu yang masuk ke Nusa Tenggara Timur ataupun Indonesia, bagaimana kita bisa membuka diri tetapi tidak menolaknya. Tapi kita juga harus buktikan bahwa budaya-budaya lokal kita juga bisa bersaing di kancah nasional. Jadi bukan menolak budaya asing, tapi kita menerimanya, dan juga kita sambil berusaha untuk bisa membuat budaya kita bisa terkenal dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, mungkin untuk generasi muda, bisa mengikuti parlemen remaja untuk bisa lebih belajar demokrasi, karena semua orang bisa remaja tetapi tidak semua bisa menjadi parlemen remaja. Terima kasih.
1: Asik sekali. Gimana yang terakhir, semua orang bisa
0: remaja tapi tidak semua bisa jadi parlemen remaja?
1: Oh iya, semua orang bisa menjadi remaja ya. Memang harus ada tahapan itu ya. Tapi untuk menjadi parlemen remaja silakan tanya sama KHN aja. Oke, KHN terima kasih ya. KHN sudah informasikan terkait dengan pengalaman-pengalaman kamu. Semoga juga teman-teman yang lain ya, atau mungkin adik-adik yang dari SMP, kan mereka juga lanjut ke SMA, mereka juga tertarik untuk yuk ikut dalam parlemen remaja, kemudian juga ikut dalam lomba cerdas cermat pilar ini. Ya, jadi semakin mempertegas bahwa kita yang muda mencintai juga Pancasila. Oke deh, ditunggu cerita sukses lainnya ya.
0: Siap, Kak.
1: Dan sukses selalu untuk Kakak Hen. Salam hormat buat mama, papa, dan keluarga. Kemudian juga bapak ibu guru yang selalu mendukung, dan teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan main di Pro 2 ya, Kak ya.
0: Siap, Kak.
1: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita. Thank you banget untuk kamu yang udah ikutan gabung di pagi hari ini dalam Kita Indonesia Special. Angel menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan bersama dengan kakak Philip Sobiris Henrikus Ola sebagai siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, yang ini prestasinya masih sedikit ya, karena kalau mau dibilang banyak banget yang dimiliki oleh Kak Hen. Tapi semoga, berharap nantinya Kak Hen juga bisa mengajak teman-teman untuk bisa join lagi di Pro 2 ya. Oke. Kalau gitu terima kasih untuk semua teman Pro 2 juga yang udah ikutan gabung. Angel juga udah harus undur voice menemani segmen Sepada untuk episode kali ini, karena selanjutnya kita akan masuk ke Santai Siang. Jadikan dirimu sebagai headline karena Kita Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dadah, bye bye teman Pro 2.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Sepada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Info Pro2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 mendengarkan info siang Pro2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Senin siang ini 29 Juni 2026 menghadirkan informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro2, Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga yang menjadi musim terakhir dari serial live action Avatar The Last Airbender, di mana 6 pemeran utama membagikan foto dan hari terakhir mereka syuting sebagai penanda berakhirnya produksi serial yang ada. Musim kedua ini akan melanjutkan perjalanan Aang menguasai 4 elemen, sementara musim ketiga akan menghadirkan karakter baru Pian Dao dan juga Hama. Selanjutnya, teman Pro2, kita punya informasi menarik dari dunia kesehatan, di mana BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 1 juta peserta di bawah usia 45 tahun mengidap penyakit hipertensi. Ya, teman Pro2, Lembaga Jaminan Kesehatan menyelenggarakan acara lari santai di Gelora Bung Karno Jakarta untuk mendorong pembiasaan hidup sehat, di mana utusan khusus Presiden Raffi Ahmad menghimbau masyarakat agar tidak menunda kebiasaan berolahraga secara teratur sejak dini. Dan informasi terakhir kita, teman Pro2, kali ini Angel juga punya informasi menarik ya. Ini dari, ada informasi menarik dari Benson Boone yang menggandeng Alex Earl dalam video musik sinematik The Time of My Life ya, yang sudah dirilis pada 25 Juni kemarin, lengkap dengan video musik teman Pro2. Dan lagu ini menjadi rilisan perdana Benson Boone sejak album American Heart yang telah dirilis pada 2025 kemarin, sekaligus menandai awal era musik terbaru sebelum nantinya ia juga akan memulai rangkaian tour Arena Wanted Man Tour di Amerika Utara pada bulan Juli hingga September mendatang. Yang mana tiga informasi ini secara lengkap teman Pro2 juga dapat mengakses lewat situs rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro2 FM Kupang. Stay tune terus.
2: Sekian info Pro2 kali ini.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Zara Larsson, Love Me Land di Pro2 Top Hit List. Langsung aja kita balik lagi ke laptop di line WhatsApp kita 0811 3820 9090. Kamu bisa request dan pilih lagu favorit kamu yang pengen kamu dengarkan untuk membuat mood kamu tambah bahagia, happy lagi ya teman Pro2. Tugas single masih lama sampai di jam 11 dan menunggu Isaac Octavian juga, karena ini perdana dia bakal siaran lagi setelah menuntaskan tugasnya di mana kuari ya, dan ada banyak informasi apa aja pantengin terus di Pro2 FM Kupang. Dari Koldiak, di dadaku ada teman Pro2.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mot, kayaknya ada yang mau nyanyi serius deh.
3: Siapa?
2: Ini musisi. Shh.

0: Kamu lagi mendengarkan Try Out Not Ready Yet di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini apa sih kalau yang lihat banyak banget ya info atau topik bahasan baik di tongkrongan atau mungkin juga yang sedang kita ikuti, apalagi kalau bicara soal di NTT sendiri, teman Pro 2. Ternyata memang sedampak itu maksudnya gimana sih Angel? Maksudnya dampak sekali ya terkait dengan kesehatan mental. Karena banyak juga ternyata yang Angel dapatkan, masih banyak masyarakat yang mengatakan dan meremehkan juga kesehatan mental itu. Ah, lemah dan lain sebagainya. Ya beda teman Pro 2. Mungkin kalau orang-orang tua dulu, ya orang tua kita lebih memilih untuk mendiamkan, menahan dan lain sebagainya. Padahal kalau mau dibilang stres itu harus dirilis ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya memang kamu stres, kamu kepikiran akan segala sesuatu kayak pekerjaan, studi, itu sebisa mungkin juga kamu harus speak up. Ya speak up mungkin muat status, kalau gak ada kamu rasa orang yang bisa menghandle situasi, membantu kamu, menjadi teman dengar kamu atau solusi. Setidaknya kamu harus speak up teman berdua, merilis. Atau mungkin juga cari orang-orang yang capable ya, seperti psikolog ya, untuk merilis stres. Jadi jangan dipendam teman berdua. Dan intinya adalah kamu tidak sendiri, itu yang paling utama ya. Ini banyak banget anak-anak muda juga yang terus mereka mencegah dan menceritau permasalahan apa sih yang dirasakan oleh mereka sendiri. Jadi yang pasti teman berdua, meskipun kita cari tahu, tapi kita juga butuh yang namanya dukungan dan pertolongan dari orang-orang sekitar. Jadi kalau misalnya teman berdua juga yang punya masalah dan kayak kamu gak bisa lepas dari masalah itu, selalu dibayang-bayang pikiran kamu, berusaha untuk bercerita aja. Kayak kita tuh kadang gak butuh ya orang untuk kasih solusi sama kita. Intinya orang mendengarkan aja, orang hadir di tengah kita, itu juga udah membantu banget. Daripada kayak cuek-cuekan, mendiamkan, kayak menganggap juga gak ada. Wah, itu menurut Angel parah banget sih. Kalau misalnya punya teman yang hanya mau nongkrong doang, misalnya enak-enak doang, tapi ketika kita susah ya, tidak berada di sekitar kita, wah gimana ya. Tapi juga menjadi teman yang sensitif, teman yang bisa membaca situasi yang ada. Jadi kalau misalnya kita sebagai teman, kita bisa melihat juga kayak ada nih teman kita yang butuh pertolongan, ya kita datang menanyakan, ya mungkin hanya untuk tanya kabar, bercerita atau menghibur aja, itu udah lebih dari cukup ya. Kecuali memang dia minta bantuan atau saran kita untuk kayak aku harus gimana nih? Nah, solusi tepat seperti apa yang bisa kita hadirkan juga, kita berikan ya teman Pro 2. Dan yang pasti kita juga berduka terkait dengan meninggalnya salah satu tenaga kesehatan muda, Dr. Ica, yang juga sudah berpulang. Yang pasti teman Pro 2, sekali lagi kita tidak bisa mengesampingkan masalah mental ya. Ini kalau mau dibilang juga dengan apa yang sudah dilakukan bukan menjadi solusi, tapi berusaha semaksimal mungkin kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai teman-teman juga bisa mendukung, bisa menjadi telinga, bisa menjadi bahu sandaran dari teman-teman kita yang lain ya. Kalau misalnya mereka juga dilanda masalah, mereka juga tidak terbuka tapi pengen untuk didengarkan, ya kita juga bisa menjadi solusi dari masalah mereka. Solusi itu gak harus kayak gimana-gimana ya, cukup mendengarkan aja. Mereka juga tahu bahwa ada yang membantu. Udah gabung lagi Sisil. Hai, selamat siang Sisil. Katanya mau request lagunya Jenny, udah lama banget katanya, yang Blackpink Go, boleh gak sih? Boleh banget. Ya udah, nanti ditunggu aja. Stay tune terus hanya di Pro 2 RRI Kupang sambil menunggu Isaac Octavian, di manakah dirimu?
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Apa?
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
6: Pro 2 FM.

Dari koleksinya Blackpink with Go di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Perancis menjadi tim dengan nilai skuad termahal di Piala Dunia 2026 berdasarkan data dari Transmart per 26 Juni ya. Jadi total valuasi Les Blues ini mencapai 26,47 triliun rupiah, unggul atas Inggris yang punya nilai skuad 23,60 triliun dan Spanyol sebesar 21,25 triliun. Nah, dominasi negara-negara Eropa ini juga terlihat jelas banget ya dalam daftar ini, karena selain Prancis, Inggris dan Spanyol, ada juga Portugal, Jerman, Belanda, Norwegia, Belgia, Turki hingga Swedia yang masuk dalam jajaran dengan tim yang punya valuasi skuad tertinggi. Sementara itu, teman Prodo, ini valuasi maksudnya adalah timnas termehong, termahal ya di Piala Dunia 2026. Kalau Brasil dan Argentina ini menjadi wakil dari Amerika Selatan dengan skuad, nilai skuad tertinggi 16,13 triliun rupiah dan 14,3 triliun rupiah, teman Produa. Luar biasa. Tapi yang paling mahal itu adalah ternyata Perancis. Kemudian yang terendah itu adalah Swedia. Di bawah Perancis, Inggris, Spanyol, Portugal, Jerman, Brasil, Argentina, Belanda, Norwegia, Belgia, ada Pantai Gading, Senegal, Turki, dan kemudian Maroko, dan disusul oleh Swedia. Wow, luar biasa ya teman radio, dan informasi ini juga sebagai pelengkap kebersamaan di segmen pertama Santai Siang kita. Karena setelah itu kamu juga akan dihibur oleh Isaac Octavian, dan nanti sore ada Ratriana Dewi yang udah siap, mereka berdua kembali hadir lagi untuk menemani sore ceria teman radio. Oke deh, kalau gitu Angel juga udah harus pamit. Thank you banget ya untuk kebersamaan kita. Semoga teman radio juga terinspirasi dengan informasi-informasi yang sudah Angel hadirkan, berikan untuk kamu. Dan yang pastinya tetap teman radio, jadikan dirimu sebagai headline. Selamat siang untuk semuanya. Saatnya Angel pamit dari ruang dengar kamu. Dan terus mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

Merakit dari Yura Yunita, teman Pro 2 menemani kamu. Selamat siang. Senang banget bisa kembali ketemu sama teman Pro 2. Well, awal minggu tapi tapi awal minggu dong, hari Senin. Awal minggu ini tapi akhir bulan, teman Pro 2. Gimana tuh? Senang bisa kembali menyapa dan menemani teman Pro 2. Lagu-lagu enak pastinya bakalan terus kita hadirin untuk nemenin kamu. Dan juga bakalan Isa kasih beberapa update yang seru-seru. Kamu yang mau request lagu juga boleh di Pro 2 Headlist sampai di jam 12 siang. Kita lanjut nanti juga dengan beberapa informasi menarik seputaran dunia kuliner. Kita hadirin untuk temenin teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM, kupang teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari
7: korupsi. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
8: Santai siang hanya di
9: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu, teman perdua. Ya, terkadang ada banyak hal yang mungkin kita kira dalam hidup akan kita capai, tapi ternyata tidak sempat menjadi bagian dari diri kita. Asik. Ya, karena memang mungkin bukan untukmu, teman perdua. Asik. Tapi yang untuk kamu, lagu kesukaan kamu bisa kamu request nih di perdua headlist. Ada siapa tuh di WhatsApp kita?
1: Udah ada
0: Kakak Amelia. Amelia mau request Akan Terulang dari Vanessa C dan juga Roni Parulian. Ada juga Julia yang pengen dengerin Remuk dari Anggi Carvalho. Alright, teman perdua, lagu ini bakal saya puterin buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM, menemani momen bekerja kamu, apalagi yang mungkin sekarang juga akhir bulan, jadi banyak banget deadline-deadline yang harus dipenuhi segera untuk diselesaikan, teman pro 2. Semoga cepat selesai pekerjaan-pekerjaannya. Isak puterin dulu ini requestan dari Kakak Amelia ya tadi ya. Takkan terulang
1: lagi.
0: Kok enggak ada kata laginya? Ibu jangan nambah-nambah judul lagu ya. Vanessa C dan Roni Parulian dengan Takkan Terulang berturut-turut, nanti isak puterin juga sama koleksinya Zulia dengan Remuk.

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional
1: santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hampir jam 12, teman Pro 2 ditemenin sama Isaac Octavian. Hampir. Oh udah deh, teng-teng. Alright, teman Pro 2, waktunya untuk istirahat. Kamu kepikiran untuk makan apa nih? Apalagi kalau misalnya yang terima gajinya akhir bulan berarti lagi happy nih. Tapi kalau yang terima gajinya awal bulan, udah sekaret nih teman Pro 2. Tapi tidak seperti teman-teman saya, Angela, Christine, Jane. Mereka mah awal sampai akhir tuh full terus teman Pro 2. Luar biasa sekali perjuangan dari ibu-ibu ini. By the way, nanti abis ini kita bakalan ngobrol teman Pro 2. Isaac bakalan kasih ke kamu beberapa saran makanan teman Pro 2 yang bisa meningkatkan kesehatan nih. Kira-kira makanan apa aja yang gak cuman mengenyangkan tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, mengingat cuaca Kupang yang sekarang lagi mudian, bentar panas, bentar berangin, tapi lebih banyak berangin nih teman Pro 2. Kita perlu tubuh yang lebih sehat dan kuat supaya bisa menjalani hari-hari dengan lebih asyik.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodi 2. Dan seperti yang bilang tadi ya teman Prodi 2, kita bakalan coba untuk melihat teman Prodi 2 beberapa makanan yang punya kandungan yang sehat nih untuk tubuh kita. Salah satu yang cukup terkenal adalah sarang burung walet teman Prodi 2. Dan ini adalah salah satu makanan yang terbilang mewah sebenarnya teman Prodi 2, karena ini bahan makanan mewah yang kaya akan asam sialat, asam amino, dan juga epidermal growth factor teman Prodi 2, yang sangat dicari untuk meningkatkan sistem imun, meremajakan kulit, dan menjaga kesehatan. Dengan mengkonsumsi sarang walet teman Prodi 2, ini bisa membantu kita untuk merawat kulit teman Prodi 2, apalagi kamu yang ingin terlihat tampak lebih awet muda, kulit lebih elastis dan kencang karena kandungan EGF di dalamnya yang bisa merangsang produksi kolagen. Lalu juga sarang burung walet ini membantu melembabkan saluran pernafasan dan meringankan gejala seperti asma teman Prodi 2. Jadi kamu-kamu yang mungkin sering mengalami saluran pernafasan boleh nih mencoba sarang burung walet. Cuman ya emang itu harganya yang sedikit agak mahal teman Prodi 2 ya. Apalagi dia juga kaya akan antioksidan yang mampu melindungi sel tubuh dari virus dan membantu juga dalam perkembangan fungsi otak nih teman Prodi 2. Ada yang udah pernah coba burung walet teman Prodi 2? Oh udah, rasanya mirip-mirip jelly ya. Itu mirip, kok kita pernah coba sih agar-agar burung walet yang warna kuning.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Take Me Home from Lana Del Rey, teman berdua. Sebenarnya aku puterin ini karena kayak udah rindu banget sama Kupang, asik. Ya teman berdua, kadang-kadang emang kalau udah jalan gak lama sih, tapi tetap berasa homesick gitu, tetap berasa kangen sama Kupang, kangen sama kayak berasa habis pulang Australia gitu teman berdua ya. Padahal deket-deket aja di sini. By the way, masih soal makanan-makanan yang sehat nih teman berdua. Kalau misalnya tadi ada burung walet teman perdua, salah satu juga yang tidak kalah sehat teman perdua adalah rumput laut. Tapi di Kupang tuh kita punya yang kita sering makan ini ya, rumput laut yang mentah dijadiin lawar. Aduh, itu asik. Tapi aku tidak terlalu suka teman perdua, karena kadang-kadang kalau masih bentuknya masih terlalu rumput yang masih basah, itu sedikit agak amis ya, amis-amis laut gitu teman perdua. Tapi ternyata kenapa sampai rumput laut ini dijadikan makanan? Karena memang punya banyak manfaat dan udah dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, apalagi untuk masyarakat di Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan China sejak berabad-abad silam teman berdua ya. Dan itulah kenapa rumput laut ini dijadikan lauk sehari-hari, karena rumput laut ternyata punya banyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, rumput laut sendiri adalah kelompok dari ganggang multisel teman berdua, ganggang hijau, ganggang merah, juga ganggang coklat. Ini punya manfaat yang banyak sekali untuk tubuh kita. Dalam rumput laut ini bisa meningkatkan fungsi tiroid, lalu meningkatkan kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan usus, bahkan menurunkan resiko kanker. Itulah kenapa gak heran rumput laut ini juga ada dalam banyak suplemen-suplemen kesehatan.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Teman berdua sampai di pukul 13 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita lanjut. Kalau misalnya tadi udah beberapa update ya, makanan-makanan yang bisa meningkatkan kesehatan. Kali ini saya akan ajak kamu, kita akan lanjut sudah ini dengan Pro 2 Sport dong. Kan udah selesai. Sekarang waktunya beberapa update informasi dari seputaran olahraga, termasuk juga Piala Dunia yang masih terus berlangsung. Teman berdua, seperti apa selengkapnya di Pro 2 FM Kupang ya. Nanti kita balik lagi ditemani juga sama lagu-lagu seru pastinya, menemani siangnya teman Pro 2.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Kita lanjutkan ya di Pro 2 Sport pastinya. Lagu-lagu enak masih malam terus hadir untuk nemenin teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi enjoy dan tonton ini Pro FM, ku pun wajib untuk pantau. Yap, kali ini teman Pro 2 untuk update berikutnya. Tapi sebisa update juga jangan lupa ya, nanti bakal ada pertandingan spesial Brazil versus Japan. Nanti bakal ada di Pro 1 RRI Kupang juga ya. Untuk yang dengar bola bisa nanti dengar di situ ya. Well, kali ini update berikutnya untuk hari ini teman Pro 2. Wait, ini internet kita tiba-tiba enggak mau terjadi. Aduh, apa yang terjadi? Ya, teman Pro 2. Brazil versus Jepang ya kan ada sebenarnya di TVRI juga nanti kayaknya bakal ada nobar nih teman Pro 2 ya. Jadi terserah kamu mau dengerin di RRI bisa, mau ke TVRI juga boleh pastinya teman Pro 2 ya. Dan ini adalah laga yang penuh dengan dua ambisi teman Pro 2 ya, masing-masing antara Jepang dan juga Brasil. Di 1992 Liga Sepak Bola Profesional J-Liga, dan ketika untuk pertama kalinya lolos ke final Piala Dunia, Jepang ini memang sangat ambisius ya teman Pro 2. Kita lihat ya pergerakan mereka juga luar biasa. Jadi memang pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit, yang sangat dinanti-nanti juga nih antara Jepang versus Brasil, mengingatnya keduanya merupakan tim yang sama-sama dominan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Udah kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Macam banget nih, coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Topics Pro 2. Teman Pro 2, kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah, Teman Pro 2, kali ini ada sebuah kisah kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung yang harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh, Teman Pro 2, dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih, Teman Pro 2? Punya teorinya?

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 그런다. 오빠. 오빠, 그런다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

datangnya. Terpikat pada cinta dari Judika, teman berdua. Kalau siang-siang gini rasanya bukan terpikat pada cinta, lebih ke terpikat pada kasur sih. Pengen cepet-cepet istirahat, pengen cepet-cepet selesaiin deadline-deadline yang mungkin aja masih numpuk karena harus diselesaikan sebelum akhir bulan nanti nih, teman berdua. Well, sampai di Produa Entertainment ya. Nah, Isa mau bagiin dulu beberapa kabar teman Produa. Salah satunya adalah kamu para pecinta film Shrek pasti gak asing sama Dunkey, teman Produa. Salah satu karakter yang juga cukup unik di film ini, apalagi dia seringkali jadi apa ya, jadi tokoh yang dibully karena kekonyolan-kekonyolan ya, teman Produa. Nah, Dunkey film ini teman Produa akan jadi spin-off dari Shrek dan akan mengangkat asal-usul dari Dunkey sendiri di teman Produa. Universal dan DreamWorks sudah menjadwalkan Dunkey ini akan tayang di 2028 nanti. Dan Eddie Murphy tetap akan menjadi pengisi suara dari karakter Dunkey ini. Film Dunkey akan kembali disutradarai oleh Charlie Bean, yang sebelumnya menggarap The Lego Ninjago Movie versi live action Lady and the Tramp, teman berdua. Akan bekerja sama dengan Matt Flynn. Dan di DreamWorks, Flynn ini sempat menjadi story artist untuk film The Wild Robot, Puss in the Boat, dan juga The Bad Guys 2, teman berdua. Jadi pasti film ini bakalan epic karena dikerjakan sama sosok-sosok yang berpengalaman dalam pembuatan film animasi ini, teman berdua. Kita tungguin karena banyak yang mungkin juga penasaran tentang asal-usul dari Dunkey ini. Kita tungguin nanti di 2028.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perantau Rindu, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
5: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
4: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
5: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
4: Jadi ntar kita ngapain ya?
5: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
4: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
5: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar

Anda yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi sejuta dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam mimpi sejuta dolar, memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana, dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi sejuta dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Olivia Dean with So Easy to Love, Falling in Love, teman Perdua. Sampai di sini Aisyah temani kamu untuk santai siangnya, karena sudah ini kita akan lanjut nanti di sore ceria. Bahkan ada obrolan menarik juga bersama dengan dokter di Zebra Sehat bersama Perdua. Seperti apa keseruannya? Pantau terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mengikuti Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama dengan saya Isa Oktavian.

Ya teman Perdua, saatnya kamu untuk mendengarkan info Perdua FM Kupang. Informasi yang pertama, film Minions and Monsters akan mengajak penonton kembali ke era kejayaan Hollywood pada tahun 1920-an. Dan kali ini para Minion punya mimpi besar membuat film monster mereka sendiri di tengah industri perfilman yang sedang berkembang. Disutradarai oleh Pierre Coffin dan juga Patrick Delagave, film ini membawa para karakter ikonis ini ke Hollywood era 1920-an. Dan mereka tidak lagi hanya menjadi pemeran pendukung, melainkan berambisi untuk membuat film monster mereka sendiri. Film animasi ini diproduksi oleh Illumination dan Universal Pictures, dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Juni mendatang. Masih dari dunia film, berikutnya teman Perdua, film drama romantis Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK menawarkan kisah berbeda dari kebanyakan film percintaan. Alih-alih berfokus pada pasangan muda, film ini mengangkat cerita tentang mantan kekasih yang dipertemukan kembali setelah puluhan tahun berpisah. Disutradarai oleh Evander Teja Kusuma, film ini menempatkan Slamet Raharjo dan Widyawati sebagai tokoh utama yang memerankan Akang Abi dan Ninsita. Keduanya pernah saling mencintai di masa muda, tetapi hubungan mereka berakhir tanpa penyelesaian.

informasi yang terakhir teman Pro 2. Grup idol K-pop 5050 mengumumkan perubahan jadwal tur konser mereka di Asia 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan di Indonesia. Dari siaran Subi teman Pro 2, jadwal konser Still Lubable 2026 5050 Asian Fan Con Tour telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tour. Dalam rute tour tersebut, 5050 semula dijadwalkan tampil di Jakarta pada 11 Juli dan menurut jadwal yang direvisi, grup tersebut akan memulai konser mereka di Seoul dan rencananya dilaksanakan tidak lama setelah konser di Seoul, konser di Malaysia ditunda sampai paruh kedua tahun 2026. Sekian untuk update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan sesudah ini di Ken Sore Ceria.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria ditemenin sama Isak Octavian sama Ratriga. Well, Ratri masih izin bentar, masih sholat, tapi Isak langsung aja mulai karena ada banyak keseruan yang bakal kita hadirin sepanjang sore ceria ini. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in ya, enjoy di Pro 2 FM Kupang. Nanti habis ini Isak bakalan bagi juga beberapa update untuk teman Pro 2 dalam perjalanan perjalanan menuju ke rumah kalau misalnya udah selesai kerja. Tapi kalau masih kerja biar pengen cepet-cepet pulang selesaiin dulu nih kerjaan-kerjaannya ya, biar sampai rumah udah bisa tidur dengan tenang. Yep. Langsung aja kalau gitu kita mulai dengan senjata duplita spesial dari Malik The Essential untuk teman-teman yang lagi tuh nih di Pro 2 FM Kupang.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomongnya.
4: Besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong.

90,9 Pro DFM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan teman Pro 2. Update-nya kali ini dari peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Senin tadi, teman Pro 2. Dan dalam upacara peringatan ini, Gubernur NTT Melkila Kalena dalam upacaranya yang juga dihadiri oleh para pimpinan OPD lingkup Seta NTT, para ASN Pemprov NTT, teman Pro 2. Dalam sambutannya, Gubernur Melkila Kalena memerintahkan ASN lingkup untuk menjadi contoh keluarga hebat ya bagi masyarakat NTT, dan dia memerintahkan agar para ASN Pemprov NTT juga mematikan bunyi musik kalau ada pesta mulai dari pukul 18 hingga pukul 19.30 agar anak-anak bisa belajar. Dan juga nanti akan ada edaran Maduk Bangga tentang gebrakan ayah harus hadir melalui ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah, dan ayah yang mengantar anak untuk menerima rapot, teman Pro 2. Akan ada surat imbauannya, teman Pro 2, nantinya akan ditegaskan agar orang tua secara bersama mendampingi anak pada waktu jam belajar masyarakat. Benar nih, ayah-ayah udah mulai harus lebih hadir nih dalam semua momen-momen penting dalam perkembangan anak, termasuk pada momen-momen sekolahnya.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro DFM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian.
1: Oh, hey, oh, udah belum?
0: Udah
1: masuk. Oke. Okay.
0: Ya, bersama dengan juragan donat apa sih donat
1: bengkok? Salah. Itu lapak lain ya, Kak.
0: I'm so sorry. Maksudnya berarti ini apa? Dewan donat, donat dewan.
1: Dapur dewan.
0: Dapur dewan.
1: Donatnya dapur dewan.
0: Asik. Salah yang tadi ya. Skip ya. Bikin sore kamu
1: makin seru.
0: Ya, bisa ada Datri nanti habis ini bakalan ngobrol bersama dengan dokter.
1: Iya, dokter
0: Ramsel nih, teman Pro 2. Karena mengingat sekarang tuh banyak banget fenomena anak-anak muda yang gampang banget
1: stres
0: gitu, iya. Ya, teman.
1: Contohnya
0: seperti kita orang-orang stres yang lain sekarang. Iya kan? Jadi kita tuh sekarang mudah banget terpicu untuk emosi, lagi scroll aja bisa tiba-tiba nangis atau bisa tiba-tiba
1: overthinking
0: atau tiba-tiba ngerasa capek, padahal ya aktivitasnya cuman
1: gitu-gitu aja
0: di media sosial, teman Pradua. Jadi nanti kita akan coba gimana sih mengelola stres gitu ya,
1: ataupun emosi.
0: Benar,
1: kita
0: biar gak gampang mudian, ngambekan,
1: kayak siapa?
0: Baperan, gak tahu. No comment lah. No comment. Seperti apa sekarang tadi Pradua FM, teman Pradua. Jadi pastikan teman Pradua enjoy. Kita mau menyapa dulu yang mungkin jam segini belum jam balik kantor, dikit lagi gak sih?
1: Dikit lagi, tapi ada sih yang udah OTW.
0: Ada
1: yang
0: udah? Tadi dilihat-lihat
1: sih udah ada jalan duluan.
0: Kabur duluan? Siapa itu? Udah pulang duluan, bisa datang ya? Alright, teman Pradua, nanti juga kita akan banyak keseruan pokoknya di Pradua FM. Jadi pastikan teman Pradua tune in terus di Pradua FM Kupang,
1: teman terbaik kamu.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian
2: dan juga Ratri di sini.
1: Alright, kita udah siap untuk bikin sore kamu
2: makin seru.
3: Berwarna. Berwarna sih. Warna dong kalau seru pagi.
2: Oh iya.
1: Aku belum lupa tagline yang baru siaran kan saya ya. Kok ibu yang lupa ya. Alright, teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrol seperti yang tadi udah kita spill ya. Bakal ngobrol soal stres di era media sosial yang begitu luar biasa sekarang ya. Kemana-mana media sosial, dan ternyata juga banyak yang mudah untuk stres, di mana kita juga dengerin banyak banget kabar-kabar yang
2: kurang mengenakan.
1: Ya, benar
2: gitu
1: banget
2: ya.
1: Terjadi karena ketidakmampuan dalam mengelola stres ini, emosi gitu yang berakibat atau berujung pada depresi, bahkan juga pengambilan keputusan-keputusan yang mungkin saja apa ya,
2: tidak tepat lah.
1: Iya, benar banget. Nah, untuk ngobrolin soal ini, karena kita juga orang-orang yang stres.
2: Ini adalah termasuk konsultasi juga ya, langsung sama dokternya.
1: Mengedukasi teman Pro 2 kalau kita pun stres.
2: Iya.
1: Masih juga berusaha dan belajar supaya mengelola stres dengan baik. Kita bakal ngobrol hari ini sudah ada siapa nih, Ratri, bintang tamu kita?
2: Ada Dokter Rama. Halo Dokter Rama.
4: Selamat sore teman Pro 2.
1: Gimana kabarnya, Dokter?
2: Gimana nih kabarnya nih?
4: Baik.
2: Oh, baik.
4: Luar biasa.
1: Luar biasa. Kalau dokter luar biasa kita stres ya. Ya, Dokter Rama ini adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mamami ya, Dok ya. Dan ya, Leonardo lagi. Oke, baiklah. Dan senang sekali bisa ngobrol bersama dengan Dokter Rama. Hari ini kita akan coba untuk lihat ya, bagaimana sih sebagai generasi muda, orang bilang anak muda tuh biasanya mudah untuk stres, masih sulit untuk mengelola emosi secara benar, merespon stimulus-stimulus stres yang datang gitu. Dan kita akan coba belajar dengan Dokter Rama. Sebelumnya juga karena hari ini berkenaan dengan pemakaman dari Dokter Ica ya. Kita
4: Ica
1: mewakili
2: ya,
1: seluruh manajemen dari Kupang turut berbelasungkawa atas apa yang menimpa Dokter Ica, dan ini menjadi duka bagi semua tenaga medis di luar sana karena apa yang terjadi, apa yang menimpa. Mungkin dokter ingin menyampaikan sesuatu juga berkenaan dengan ini, boleh?
4: Ya, terima kasih atas kesempatannya juga untuk Pro 2 FM dan teman-teman Pro 2. Saya Dr. Ramacil Afsan, spesialis anak, mewakili Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur, sekaligus mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya Dr. Elisa Prinsila. Dan kebetulan hari ini bertepatan dengan proses pemakamannya akan dilaksanakan di rumah duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran, dan tentunya bagi seluruh teman-teman kerabat yang tinggalkan dapat memiliki kekuatan sendiri dan dapat melaksanakan kegiatan lagi dalam suasana hati yang lebih sukacita. Okay. Terima kasih.
1: Amin. Amin. Yep. Dokter, kita akan ngobrol hari ini tentang cerdas mengelola stres dan emosi, karena ya
2: di hidup di era digital ini tuh kayak kita lebih gampang membanding-bandingkan sama orang lain gitu loh.
1: Banyak ya, distraksinya. Banyak stresor-stresor yang akhirnya buat kita jadi stres. Tapi jauh sebelum itu, wajar gak sih manusia mengalami stres? Mungkin itu juga yang jadi pertanyaan banyak anak muda di sana. Jadi kalau saya udah bicara, sekarang kan kita jadi lumrah sekali mengeluarkan kata, aduh saya lagi stres gitu.
4: Ya, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman pendengar setia Pro FM sendiri, stres itu salah hal yang fisiologis atau lumrah. Jadi semua orang tuh masih punya stres. Dan tingkat level stres setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Bisa ada yang kayak ujian itu dia bisa stres banget sampai yang nggak tidur, begadang, terus udah belajar pun pas ujian bisa keringetan lagi gitu. Tapi ada yang chill aja gitu, kayak udah baca gitu. Jadi tingkat orang tuh punya level stres yang berbeda-beda tergantung dengan situasi, kondisi, dan bagaimana pola asuh di rumahnya. Sehingga itu sangat mempengaruhi lingkungan sekitar kita juga mempengaruhi gitu. Sehingga sangatlah lumrah untuk seorang tuh memiliki stres. Tapi stres yang bagaimana? Misalnya yang stres yang sudah durasinya terlalu lama, ataupun stres yang mungkin sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, itulah yang sudah mulai kita rasa sebagai kondisi yang patologis atau abnormal yang bisa mengarah ke sebuah depresi.
1: Jadi kalau misalnya ditanya stres ini wajar atau tidak, ini masih masuk dalam kewajaran sebagai wajar, manusia ya, bagian dari fisiologi ya, sebagai manusia kita ya, pasti
4: kalau akan... dalam ilmu, kalau dulu pernah belajar fisika kan stres tuh salah satunya pressure, tekanan, ya, tekanan. Itu hal yang normal, tapi bagaimana kita bisa rilis dari stres itu yang harus kita pelajari, karena tiap orang, tiap manusia itu punya beda-beda caranya.
1: Ya, karena kalau gak stres gak bisa maju juga ya, ada yang akan mendorong kita untuk bergerak ke depan.
2: Dan kalau dilihat-lihat tuh orang-orang sekarang tuh lebih gampang stres. Kenapa sih, Dok?
4: Oke, kalau kita lihat tuh sebenarnya banyak, itu multifaktorial banget ya. Kalau aku lihat dari sisi saya sebagai dokter, yang pertama adalah workload-nya yang lebih besar ya. Kalau kita lihat sekarang kerjaan semua tuh pengennya cepat yang instan. Terus maunya tuh semua kayak hari ini di order mungkin 15 menit atau besok udah harus jadi gitu. Karena kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan tepat gitu. Sama kalau yang kedua ya, karena semua aksesnya sudah multimedia, jadi mungkin harusnya ada batasan. Kayak dulu kan kalau pernah lihat ya TV, ada parental guide, ada yang untuk kondisi-kondisi 13 tahun ke atas. Nah sekarang tuh semua akses tuh lebur jadi satu. Semua bisa lihat dengan TikTok, jadi anak kecil harusnya tontonannya
1: anak kecil
4: tapi dia udah bisa nonton tontonan yang besar, misalnya yang perang-perangan atau yang war, malah mereka lebih suka gitu ya gitu. Jadi sekarang karena aksesnya terlalu luas sehingga semua orang bisa mengakses itu, dan tidak sesuai dengan kondisi mental atau psikis mereka untuk bisa menghadapi itu gitu. Sama yang terakhir adalah support system gitu. Sekarang banyak kondisi-kondisi modern yang kalau saya lihat tuh kayak lebih bentuknya modern family, kayak mamahnya di mana, anaknya di mana, atau kayak sekolah bentuknya online, yang dimana dulu kan kita gak pernah jadi tatap muka, ngobrol sama temen tuh salah satu bentuk kita stress release kita gitu. Tapi sekarang ketemunya kok komputer terus gitu, jadi banyak faktor sih, tapi yang paling kita lihat sih ya karena tuntutan kerjaan juga.
1: Iya, apalagi sebagai generasi muda ya, banyak tuntutannya. Yap, alright. Nah, kalau bicara juga soal stres nih dokter, banyak kan seperti yang tadi dokter bilang, karena perkembangan dan lain sebagainya, kita jadi lebih mudah untuk stres, tuntutan pekerjaan serba instan, serba cepat, belum lagi media sosial yang seringkali jadi tolak ukur untuk kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi banyak juga orang yang seringkali stres tapi tidak tahu dia stresnya karena apa. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat, stres itu pasti selalu ada yang jadi
4: pencetusnya,
1: stresornya ya. Itu gimana tuh, Dok?
4: Ya, jadi memang itu balik lagi itu bagaimana seseorang juga bisa menilai dirinya dia. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengetahui stres kita, dia harus menilai kemampuan dirinya dia. Nah, banyak dari kita yang tidak menyadari itu sehingga kesannya kayak semua hal stres aja, di rumah stres, di kerjaan stres, di jalan stres. Jadi bagaimana seseorang itu nanti berhubungannya dengan emosi. Nah, karena kayak emosi kita kan, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan beragam emosi. Ada sedih, senang, takut. Nah, bagaimana dia mengemas itu semua untuk bisa dikembangkan supaya ditekan. Jadi misalnya kalau lagi waktunya ceria ya, kecemasannya ditekan, jangan sampai kecemasannya melebihi daripada emosi bahagia yang senang yang dia mau gitu. Dan itu butuh dilatih.
1: Oke.
2: Stres juga harus dilatih.
1: Mengelola stresnya.
2: Oke. Nah, menurut dokter sendiri nih, stres itu sebenarnya musuh atau justru ada manfaatnya sih?
4: Ya, tadi kayak sempat dibahas juga di awal bahwasanya stres itu kondisi yang fisiologis. Jadi selama stres itu bisa memacu kita ke arah yang positif, itu akan sangat baik banget. Yang pertama contohnya misalnya kayak kita dikasih PR, itu kan salah satu bentuk stres kan. Harusnya kita pulang dari sekolah udah bisa main dan yang lain, tapi kita dikasih PR yang kita dituntut untuk mengerjakan itu gitu. Nah, tapi bagaimana dengan adanya PR, kan kita jadi menyiapkan satu waktu kita untuk belajar lagi gitu, recall lagi materi yang tadi. Sama yang kedua misalnya kalau kita lihat adalah stres yang jangka waktunya bisa kita selesaikan. Misalnya kita bersedih karena atau stres yang kita dapat karena mau ujian. Kan ada periodenya tuh, misalnya minggu ujian. Nah, bagaimana kita bisa di waktu senggang itu pun kita membantu meredamkan itu dengan istirahat yang cukup, lalu dengan menyediakan 1-2 jam untuk break time-nya gitu. Jadi stres itu bisa banget membantu kita, tapi di satu sisi stres yang terlalu lama, kalau dalam pedoman kedokteran tuh biasanya stres yang lebih dari 2 pekan atau 2 minggu itu yang membahayakan, apalagi sudah ada gangguan namanya anhedonia, udah tidak mau melaksanakan apa yang sebelumnya dia sukai. Nah itu harus hati-hati. Tapi selama stres itu bisa menjadi cambuk buat kita buat lebih bekerja keras, lebih memotivasi diri kita, itu sesuatu yang positif.
1: Okay. Berarti selagi itu masih mampu mendorong kita menjadi positif, tapi ketika tidak tertangani lagi, itu baru menjadi peringatan untuk lebih
2: warning.
1: Nah, biasanya itu selain 2 pekan, indikasi-indikasi apa lagi nih, Dok, yang harusnya menjadi tanda pengenal bagi kita bahwa kan kadang-kadang memang ada stres yang bisa dikelola sendiri, ada juga yang memang perlu gitu untuk mendapatkan bantuan.
4: Jadi yang paling sederhana kalau kita mengenali stres di kehidupan sehari, yang pertama adanya pola kebiasaan yang berubah.
1: Okay.
4: Misalnya anak itu tuh biasanya bangun pagi, terus ceria, tapi di setelah suatu kejadian katastrofik atau kejadian yang besar atau stres yang jangka panjang yang lama, itu dia tiba-tiba kok jadi lebih pemurung. Mm-hmm. Yang sering ngobrol, sering nyapa kita kok jadi lebih pendiam, atau yang sering main di luar rumah kok malah ini lebih sering mengurung diri di kamar. Nah itu mulai tanda-tanda gejala yang awal. Atau misalnya paling sederhana tuh misalnya anak-anak remaja sekarang tuh gangguan tidur sebenarnya.
1: Okay.
4: Jadi pola perubahan gangguan tidur yang biasanya tidurnya gampang sih, baru taruh kepala, istilahnya pelor ya,
2: nempel molor.
4: Yeah. Ini kok butuh waktu, durasi, dan setiap kali dia dalam posisi mau tidur itu selalu banyak pikiran-pikiran yang mulai muncul. Biasanya dia mulai kayak, gue cocok gak ya di bidang ini sebenarnya, ini cita-cita gue gak ya, gitu. Jadi itu yang mulai muncul, yang akhirnya terlalu banyak dia gak bisa menekannya, gitu. Sama yang terakhir ya, kalau udah ada gangguan fisik, contohnya sering berdebar-debar, ya, atau berkeringat dingin, lalu misalnya udah sampai yang sering lemes, pingsan, bahkan yang sampai paling berat misalnya kayak kondisi yang udah mulai gak mau makan, gak mau minum, gitu.
1: Oke.
2: Secara fisik juga pasti kelihatan ya kalau misalnya.
4: Pasti, karena kalau dulu ada pepatah kan, di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Jadi seseorang yang fisik jiwanya udah terganggu bisa mempengaruhi fisik, fisiknya nggak kuat pun juga akan mempengaruhi ke psikis seseorang.
1: Okay. Nah ini kita lagi live juga di YouTube-nya RRI Kupang, channel YouTube-nya RRI Kupang. Terus ini ada yang bertanya, Dok, kita izin untuk bacain dulu ya. Ini dari kakak Febri ya, 5041 nih. Katanya, selamat sore Dokter Rama, mau tanya nih, di era percepatan informasi seperti ini, kadang stres itu sampai sakit kepala dan mual rasanya melihat timeline medsos saking banyaknya pemberitaan negatif akhir-akhir ini. Gimana nih, Dok? Karena ternyata ngelihat medsos pun harusnya kan jadi hiburan.
2: Iya, malah jadi stres ya.
1: Kok jadi stres gitu.
4: Oke, jadi ini pertanyaan bagus banget. Jadi memang kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa.
1: Oke.
4: Okay. Karena kan kalau di sosmed itu semua yang kita nggak butuhkan pun bisa muncul di di feed kita atau di story kita gitu. Jadi kita harus lihat kebutuhan kita apa. Contohnya misalnya anak sekolah. Anak sekolah kan kebutuhannya atau prioritasnya lebih kecil ya. Misalnya dia cukup belajar, bermain. Jadi dua hal yang dia belum menafkahi seseorang atau dia belum punya tanggung jawab untuk misalnya building rumah tangga yang pada umumnya gitu ya. Tapi jadi dia fokus sekolah dan belajar. Jadi di feednya ya dia lihat sesuatu yang mendukung itu, mendukung pembelajarannya dan mendukung mainnya dia gitu. Gak boleh di luar dari itu contohnya. Tapi misalnya pada kondisi kita yang sudah bekerja, berarti kan kita butuh apa biasanya upgrade ilmu, lalu upgrade juga soft skill kita. Nah itu berarti kita harus lebih membuka feed-feed yang menunjang itu. Jangan yang justru ibarat kita bilangnya yang merusak. Contohnya kayak yang aku lihat kan misalnya ada orang yang dia sebenarnya gak terlalu suka tentang mistis, tapi dia karena teman-temannya pada liatin yang mistis dia ikutan. Penasaran, akhirnya dia jadi takut sendiri gitu. Takut sendiri ke bawah mimpi, akhirnya mempengaruhi pola tidur yang lama-kelamaan karena pola tidurnya berubah, bermasalah, jadinya dia juga akhirnya jadi di kerjaan atau di sekolah jadi bermasalah yang akhirnya memicu stres sendiri gitu.
2: Jadi sebenarnya kita bisa kontrol ya.
4: Kita bisa kontrol.
1: Filtrasi jadi sendiri gitu, filter sendiri. Tapi ya gitulah, media sosial kan kadang-kadang tidak diinginkan pun muncul ya. Dan akhirnya jadi pemicu stres. Apalagi juga sekarang banyak banget pemberitaan-pemberitaan yang
2: negatif.
1: Iya, negatif yang itu kan sebenarnya di luar diri kita dan di luar kontrol.
4: Ya itu tidak bisa kita kontrol. Ya. Maka kita cara gampangnya kita blocking, kita pasang barrier kita gitu. Misalnya contohnya kayak saya kan juga di dunia BND, saya gak terlalu paham masalah dunia politik kadang. Saya daripada mumet apa sih ngomongin apa sih tentang ini, atau kayak ngomongin hal politik yang aku gak terlalu paham, biasanya aku kayak blocking, berarti aku lebih kayak nggak baca aja gitu. Pas lihat oh muncul skip, okay, scroll lagi gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena nanti dari situ juga bisa kebaca kan polanya. Oh kalau orangnya itu suka loh konten yang ini, nanti di
1: muncul terus ya, logaritmanya ya.
2: Iya, logaritmanya juga ngikutin kita. Iya, oke. Okay. Nah, kenapa kita tuh sering banget ngerasa kayak orang lain tuh hidupnya lebih sempurna gitu, ngebanding-bandingin orang lain gitu dok?
4: Ya sebenarnya kalau dari segi psikologis itu memang hal yang lumrah ya. Kita ngerasa rumput tetangga tuh selalu lebih hijau dari punya kita. Tapi itu bagaimana sebenarnya menandakan kita belum mengenal diri kita.
1: Ya.
4: Balik lagi kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Itu dua hal yang berbeda. Kadang sesuatu yang kita inginkan tuh belum tentu kita butuhkan.
1: Iya, betul.
4: Ya, contohnya misalnya seorang anak SMP underage tapi pengen punya mobil, pengen bisa ngedrive mobil sendiri, sesuatu yang sebenarnya dia inginkan tapi belum dia butuhkan saat itu. Nah, itu bagaimana lingkungan sekitarnya itu harus memiliki support system yang bagus. Makanya kalau dulu ada orang bilang, "Eh, lu jangan pilih-pilih teman." Lo salah, justru teman harus dipilih.
2: Oh, iya.
4: Karena teman yang salah bisa menjemuruskan kita ke support system yang gak terlalu bagus, atau malah mendongkrak kita ke support system yang bagus, dan akhirnya kita bisa mengeluarkan totalitas yang ada dalam diri kita gitu.
1: Iya benar, karena support system mempengaruhi pengambilan keputusan juga ya.
4: Yes,
1: dok ya. Nah dok, juga kalau misalnya ngomongin soal mengelola emosi, stres di era media sosial yang makin masif ini, kita semua tuh minimal punya medsos kan, paling sedikit tuh masing-masing punya dua ya, itu sedikit ya, paling sedikit, dan rata-rata punya lebih daripada itu. Dan tren drum phone di mana notif tuh masuk berkali-kali, dan ada orang yang akhirnya punya kecenderungan sedikit-sedikit tuh pengen ngecek notif apa yang masuk gitu. Ini mempengaruhi kesehatan mental nggak sih sebenarnya dok?
4: Ya tentunya itu bisa banget mempengaruhi, khususnya buat orang-orang yang karakternya dia belum terlalu kuat atau dia belum terlalu bold secara fisik dan mental, tahu bahwa ini kebutuhannya dia.
1: Yeah.
4: Itu akan sangat mempengaruhi. Contohnya misalnya paling gampang tuh dipengaruhi tuh anak-anak remaja ke bawah ya. Misalnya contohnya brand, suatu brand mau promosi, dia tuh akan kayak ngasih suatu produk yang mass informasinya. Jadi semua orang, oh dia akhirnya tahu, ah di TikTok lagi heboh nih ini. Nah, si anak remaja itu bisa aja ngikut pilih barang itu padahal dia enggak tahu kebutuhannya dia apa, itu buat siapa gitu. Jadi kalau misalnya buat yang kayak gitu, kita yang harus ada pembatasan, misalnya kayak dalam bentuk notifikasi. Yang biasanya kalau saya sih biasanya bikinnya, saya hanya akan satu tuh dibikin silent. Jadi saya enggak akan lihat sampai saya benar-benar pengen lihat gitu. Gitu. Tapi kalau buat anak-anak memang saya lihat karena sekarang di era digital dan banyaknya adalah pengguna handphone sendiri, jadi memang mau gak mau dibatasinnya adalah dari kuota yang diberikan oleh orang tua kayak gitu.
1: Iya, karena banyak yang mungkin takut ketinggalan gitu.
2: Iya, yeah. FOMO gak sih kak? Iya, yeah, kalau bahasa benar, sekarang benar. Anak-anak muda tuh suka FOMO. Nah, itu mempengaruhi emosional kita gak sih dok sebenarnya?
4: Iya, yeah, sangat mempengaruhi. Contohnya tuh beberapa anak ada yang, contohnya paling gampang tanpa kita sadari tuh tipe handphone ya. Ada beberapa klasifikasi tipe handphone yang udah punya brand sendiri, dan gimana kalau kayak anak itu punya brand handphone itu kayaknya anak gaul deh, kayaknya tajir deh. Jadi mereka membuat label-label sendiri buat grupnya gitu. Nah itu padahal sesuatu yang sebenarnya mereka lupa bahwa sebenarnya tujuan handphone itu adalah di fungsinya, bukan di brandnya. Jadi seharusnya kalau dia butuh-butuhannya buat berkomunikasi atau online, mungkin dibutuhkan brand yang lain gitu. Tapi karena mereka mengejar satu brand yang gambar buah digigit itu, jadinya ada anak yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk membeli handphone dengan brand itu, akhirnya dia mencari cara yang lain. Misalnya dia jadi menipu orang tuanya atau jadi nyolong. Jadi bisa menjerumuskan ke arah yang negatif jadinya.
1: Ya. Jadi ini memang sangat sangat mempengaruhi ya pola emosi dan keputusan dalam pengambilan keputusan juga. Nah, dok, bicara juga soal hari ini kita topiknya cara mengelola stres dan emosi. Kita udah belajar dan lihat bahwa ternyata ini punya peran yang sebegitu besarnya dalam kehidupan kita, termasuk teman-teman generasi muda, teman berdua yang lagi dengerin juga. Nah mungkin ini ada lagi nih satu pertanyaan dok yang masuk nih dok, di era, ya baca aja deh. Yap.
2: Dok, in this era kayaknya doom scrolling udah jadi fenomena umum ya dok, ini gimana caranya biar terlepas dari fenomena itu?
4: Oke. Ini pertanyaan yang bagus, dan sebenarnya tanpa kita sadari pun lingkungan terdekat kita, support system kita pun melakukan itu gitu. Jadi yang pertama adalah cari aktivitas yang interaktif dengan orang lain. Jadi contohnya kayak misalnya kalau dulu di keluarga saya dulu itu saya termasuk yang jarang menggunakan handphone karena memang habis pulang sekolah saya langsung dikasih lagi bimbel lalu misalnya ekskul, jadi saya dan itu cukup membuat saya jadi tertarik. Jadi saya ikut dulu aktif di paskibra, pramuka, jadi kegiatan sore saya itu pasti dari jam 4 sampai jam 6 saya nggak akan pegang handphone karena udah kegiatan outdoor misalnya atau yang ekskul kayak gitu. Tapi misalnya di waktu malam memang saya ada 1-2 jam waktu untuk dengan ponakan saya untuk pasti buka sosial media sih gitu. Kita ngebahas isu-isu atau hot news lah di Kota Kupang ataupun sekitarnya gitu. Jadi yang pertama harus padetin aktivitasnya sama yang gak scrolling. Jadi kita kalau kosong pasti kita scrolling sih otomatis. Tapi kalau kita ada aktivitas pasti kita gak scrolling gitu. Tapi selama itu scrolling misalnya balas WA yang memang tuntutan dari profesi pekerjaan, contohnya orang yang dagang kan gak bisa kita dia gak scrolling karena memang pekerjaan. Jadi harus melihat pesanan lalu mengorderkan lagi dan lain-lain kayak gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya tergantung di pengelolaan diri kita ya, ya dokter. Nah, kalau misalnya juga bicara soal media sosial, karena kita hidup di era yang sulit untuk terlepas dari media sosial. Kapan sih kita sudah mulai harus sadar bahwa sebenarnya sudah terlalu berlebihan nih dalam penggunaan media sosial? Indikator-indikator seperti apa yang jadi tanda bahwa kita bahwa it's time untuk mungkin detox medsos atau harus dikurangin intensitas frekuensinya? Itu seperti apa dok?
4: Ya ini sebenarnya pertanyaannya cukup tricky ya, karena kalau untuk pada kondisi karena saya dokter anak, jadi ilmu dari dokter anak sendiri itu kita punya batasan memang. Okay. Biasanya tuh kurang dari 2 jam.
1: Oh, 2 jam ya?
4: Kurang dari 2 jam tuh adalah buat anak-anak ya, itu memang kita tidak menyarankan ada screen time apapun jenisnya, mau TV, mau handphone atau tablet, intinya audio visual itu kita kurangi dalam kurang 2 jam. Bahkan anak-anak yang kurang dari 2 tahun itu no screen time sama sekali.
1: Oke.
4: Jadi makanya sebenarnya mainan-mainan kicik-kicik, ukulele itu kita tampilin banyak ke anak-anak yang di bawah 2 tahun supaya mereka lebih berinteraksi dengan benda-benda mainan tersebut, bukan dengan screen time gitu. Tapi kalau untuk kita dewasa sendiri, menurut saya kita lihat yang pertama adalah itu sudah menyita berapa banyak waktu dari total. Kan kita dibagi tuh aktivitas fisik 8 jam, lalu istirahat kita 8 jam. Jadi kalau udah over dari bahkan di waktu istirahatnya dia udah scroll sosial media atau screen time, menurut saya itu udah mengganggu, apalagi sudah ada hendaya. Hendaya itu ada gangguan aktivitas, contohnya jam tidur berkurang. Lalu yang kedua, harusnya dia aktivitas sekolahnya hariannya dia jadi terganggu, jadi sering banget terlambat sekolah, atau misalnya deadline tugas jadi gak terkumpul karena screen time tadi. Jadi kalau sudah ada hendaya atau ada gangguan kendala kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, itu udah harus kita anggap sebagai edik dengan screen time.
1: Ya, jadi kalau misalnya sudah mulai mengganggu aktivitas, ya pola tidur dan sebagainya udah mulai jadi pertanda nih. Tapi kan rata-rata banyak yang jadi insomnia bukan karena kerjaan, tapi justru karena media sosial gitu. Dan ini harusnya jadi alarm gitu ya. Alright, masih ditemenin sama Dokter Rama di sini teman Perdua. Buat kamu juga yang mau bertanya, kita masih kasih kesempatan di 0811-3820-9090 di Instagram kita.
2: Di RRI Perdua Kupang.
1: Iya, di Facebook Perdua Kupang dan live YouTube kita. Kita masih bakalan RRI Kupang, kita masih bakalan bahas lagi untuk topik kita hari ini, cerdas kelola stres di era digital. Kita jeda dulu ya, karena kan terlalu banyak ngomong juga nanti kita bisa stres. Jeda dulu supaya nanti habis ini kita lanjut lagi dengan pembahasan seru kita di sore ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ditemenin masih sama Isa Oktavian
2: dan juga Ratriana Dewi.
1: Ya, kita masih bersama dengan Dokter Rama di sini. Kita masih ngobrol soal cerdas kelola stres
2: dan emosi di era digital.
1: Ya, benar ya, banget. Mengingat kita hidup di era digital, udah nggak mungkin kita ke zaman batu ya.
2: Iya.
1: Sudah harus terlibat dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan media sosial.
2: Betul.
1: Ya. Dan kita lagi ngobrol soal bagaimana cara bisa mengelola
2: stres ya, dan juga mengelola emosi.
1: Ya, benar banget nih dok. Salah satu juga yang sering dilabelkan kepada generasi muda sekarang tuh katanya gampang baperan
2: gitu.
1: Ya, apa-apa ya kalau misalnya kalau kita
2: sensitif gitu
1: ya,
2: gak sih?
1: Ngobrol sama orang tua, jadi anak muda tuh jangan terlalu baper, jangan cepat tersinggung, sensi gitu. Tapi bagaimana sih kalau dokter memandang?
3: Ya kalau dari si kedokteran melihatnya memang. Memang ada perubahan paradigma dan juga perubahan pola asuh yang mempengaruhi kerentanan seseorang sekarang. Karena dulunya tuh kayak saya juga merasakan sendiri zaman kakak-kakak saya tuh masih yang di ujung rotan.
1: Ada emas.
3: Itu ada emas gitu. Jadi apapun tuh semua kayaknya pukul fisik itu sesuatu yang lumrah gitu. Nah setelah di zaman saya tuh gak terlalu. Tapi banyakannya tuh marah itu bentuknya verbal. Kamu ini nadanya ditinggikan atau menggunakan kata yang kamu ini udah dibilangin berulang kali masih aja ngelawan gitu. Tapi makin kesini aku lihat pola asuhnya karena orang tuanya dulu pernah digitukan atau mendapat perlakuan seperti itu, jadi dia mengasuh anaknya supaya tidak lagi dengan proses seperti itu. Jadi mungkin lebih ke baratnya lebih memanjakan anaknya. Nah itu mempengaruhi kerentanan dia di sekitar saat perkembangannya dia gitu. Jadi akhirnya sekarang kayak kalau ada guru marah dikit tuh kayak kesannya mama aku aja gak pernah marahin aku, kok dia marahin aku sih. Jadi ngadu bentukannya gitu. Yang mungkin bentukannya tuh dilihat sama orang luar sebagai baper banget sih gitu doang ngadu gitu. Tapi balik lagi bahwa kerentanan tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi fragilitas tiap orang tuh berbeda-beda dan kita gak bisa tahu background dia di keluarganya dia bagaimana gitu.
2: Jadi kondisi lingkungan yang ada di rumah juga berpengaruh ya?
3: Sangat banget berpengaruh.
1: Iya, selain mudah baper juga sekarang kan banyak yang apa ya, mungkin karena pengaruh pola asuh dan lain sebagainya tuh mungkin takut dilabel terlalu mudah baper sensitif, akhirnya banyak juga yang memilih untuk
3: memendam.
1: Ya, keep insight ini gimana nih dok?
3: Ya, kalau itu harus benar-benar agak susah ya, maksudnya harus benar-benar kita garis bawahi banget bahwa memendam sama sharing to the right person tuh sesuatu yang bisa membantu kita banget. Jadi kalau kita pendam kemampuan kita besar nggak apa-apa. Ya contohnya maturitas, memang dulu pernah dikecewain, pernah cerita ke orang malah diceritain ke banyak orang yang harusnya dia keep sendiri. Jadi dia ngerasa udah punya kemampuan yang lebih besar untuk memendam itu sendiri gitu. Tapi balik lagi setiap manusia itu punya kapasitasnya yang berbeda-beda. Selama dia tahu bahwa kapasitasnya dia fine, aku juga tipe introvert nggak terlalu suka ngobrol sama orang ya fine. Tapi ada yang tipe extrovert, tiba-tiba dikasih sebuah masalah dan dia mau mendam, itu bisa jadi pergulatan batin banget. Ngomong gak ya gitu. Akhirnya jadinya ngawur, kayak gak nyambung diajak ngomong. Atau jadinya kayak, kok tingkahnya kayak aneh sih, kayak biasanya ngumpul sama kita kok jadinya di kamar aja, karena dia takut mau oversharing tentang masalahnya dia. Jadi selama orang itu fine dan mampu, ya gak apa-apa. Tapi kalau gak bisa, minimal kita punya namanya spiritual question. Jadi kita bisa mengupayakan secara spiritual bertanya terhadap saat kita lagi berdoa, lagi tidur. Itu tuh membantu banget healing. Kadang-kadang jawabannya gak langsung ya, tapi kayak kita udah cerita plong aja gitu. Nah itu yang kita cari.
2: Kalau Kak Isak sendiri sebenarnya kalau ada masalah tuh lebih suka disimpan sendiri atau cerita?
1: Saya suka bercerita. Cerita ke pendengar.
2: Jadi satu kotak kupang tahu ya.
1: Oke, jadi memang ini tergantung maturitas kita sendiri ya gitu. Mature seberapa bisa pendam,
3: menghandle
1: masalah
3: itu sendiri.
1: Ya, alright.
2: Nah, kan sekarang apa-apa tuh kayak aduh butuh healing nih, ya kan dok? Nah, menurut dokter tuh healing tuh yang tepat tuh seperti apa sih?
3: Oke, kalau tadi balik tingkat stresor tiap orang berbeda, tingkat stress release atau healing tiap orang juga beda-beda. Mm-hmm. Tadi balik lagi karakternya kayak gimana. Contohnya kayak saya karena tipenya extrovert, dengan saya ngumpul sama keluarga terus ngobrol cerita, ngebahas sesuatu tuh udah
1: stress release.
3: Stress release banget udah hilang, tiba-tiba udah kayak bisa aja tidur lagi. Tapi ada yang enggak, gua harus nonton me time sendiri. Korea.
1: Kamu ya.
2: Aku harus kayak udah seminggu enggak jalan-jalan tuh kayaknya rasanya gimana gitu loh. Tapi itu wajar kan ya, Dok?
3: Iya wajar. Tapi ada yang kayak harus outdoor activity, dia harus olahraga, harus kayak berkeringat tuh dia senang gitu. Ketika adrenalinnya dia naik, itu stresnya dia turun dan endorfin atau hormon yang bahagianya itu naik gitu. Iya. Jadi dia justru harus cari, misalnya orang lebih senang kalau kayak tiba-tiba ngumpul sama temennya main bola atau dia naik gunung gitu dan sebagainya untuk memacu adrenalinnya dia gitu. Jadi tiap orang beda-beda dan kita harus tahu tuh kita yang mana, karena bisa buat teman kita naik gunung tuh bisa menjadi menghilangkan stres, buat kita yang gak biasa jadi stres banget, ngapain udah capek naik gunung lagi ngos-ngosan gitu kan, belum lagi kan kram otot, muscle crampnya gitu kan. Jadi kenali, karena tingkat healing tuh beda-beda. Tapi yang saya mau ngasih tahu di sini bahwa healing tuh gak mesti harus overpriced. Jadi kita harus nyesuain sama budget. Iya gitu. Kita harus nyesuain sama budget kita. Kalau misalnya kita ternyata healing kita adalah liburan, kita mungkin ganti suasana. Misalnya kayak mumet-mumet banget suasananya karena bangun tidur kantor, bangun tidur kantor, mungkin kita ganti dikit ke Pantai Lasiana misalnya, yang gak terlalu mahal tapi kita bisa jangkau gitu. Atau misalnya kalau di rumah ada sinerinya, ada pegunungan, mungkin tinggal lihat aja 5 menit aku mau lihat gunung gitu misalnya kayak gitu. Jadi atau di sini kan aku lihat salah satu yang paling bagus itu adalah sunset view-nya, yes, kan. Jadi ya udah tinggal liatin sunset aja dari manapun kamu berada gitu.
2: Liatin sunset sambil makan salome bisa.
1: Itu sudah terlalu overpriced ya.
2: Iya.
1: Dan selain healing dong, apa nih yang bisa jadi tips gitu untuk teman-teman muda yang mungkin sering banget stressors tuh banyak dari kerjaan dan lain sebagainya, apa yang udah bisa mulai langkah-langkah praktis dia lakukan supaya bisa mengelola emosi dan stres ini, apalagi kalau misalnya mau jalan tapi tetap harus ada waktu, apa namanya, belum dapat libur, tetap harus kerja.
2: Cuti.
1: Ya benar, supaya tetap bisa dilakukan gitu.
3: Oke, jadi ini juga yang saya terapkan, yang pertama adalah jaga kondisi fisik kita. Jadi kayak makan 3 kali sehari, terus tidur yang cukup, itu sangat membantu memperbaiki mood, yang nantinya mood ini akan membuat emosi kita jadi lebih stabil. Jadi kalau misalnya kayak aku makannya cukup terus tidurnya cukup tuh, kayaknya pas ketemu pasien, mau 100 pasien pun aku kayak, kenapa mah? Kenapa? Ada keluhan apa gitu? Tapi begitu aku kurang tidur, tuh emosi dan moodku tuh kayaknya gak stabil banget. Jadi moodku turun, emosiku gak stabil. Jadi kayak, kalau kayak yang hanya datang demam tuh aku kayak, baru juga sehari mah gitu. Jadi maksud aku itu sangat mempengaruhi kita dulu saat kita fisik kita drop gitu, atau saat kita dalam kondisi paling prima. Jadi yang pertama perbaiki fisiknya dulu. Jadi buat yang sering stres, mungkin fisiknya dulu, cari kegiatan fisik yang membantu. Yang kedua adalah cari hobinya. Tiap orang kan punya hobi yang beda-beda. Kayak saya hobinya nonton, hobinya ngobrol. Jadi kalau saya udah nonton atau ngobrol sama dalam jangka waktu kayak 15-10 menit, udah menjadi penghilang stres buat saya. Sama yang terakhir, saya juga suka cerita kan. Jadi carilah seseorang yang bisa diceritakan. Ya biasanya paling dekat kan orang tua. Tapi kalau gak bisa ya teman gitu.
1: Ya sebenarnya banyak langkah-langkah sederhana ya. Tidak selalu serta-merta berkedok healing gitu ya, bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana.
2: Berarti kalau dalam keadaan lapar terus tiba-tiba emosi itu gak salah kan ya?
3: Gak salah, karena itu ada barriernya ya. Jadi kalau di kedokteran itu ada namanya gut axis brain barrier juga. Jadi dia kalau ada sesuatu yang masalah dengan perut tuh mempengaruhi stimulasi di otak kita. Jadi kalau kayak contohnya kalau kita pusing, kadang-kadang bisa bentuknya adalah mual atau muntah. Sama kalau kita perutnya lagi kosong, kadang-kadang bentuknya tuh reseptornya dikirim tuh kayak butuh makan. Jadi tiba-tiba emosi jadi lebih naik atau meningkat kayak gitu.
1: Okay, jadi sebenarnya ini ada banyak faktor, termasuk kalau lagi lapar atau mungkin udah jam pulang tapi disuruh kerja lagi.
2: Yeah.
1: Kita kita juga jadi stres. Oke, jadi ini bisa dilakukan seperti yang sudah dokter sampaikan, menarik bahwa sebenarnya hal-hal sederhana pun bisa kita lakukan di, ya nggak perlu harus tunggu libur, nggak perlu harus ada keluarin uang, tapi bisa dengan hal-hal sederhana bercerita gitu ke orang-orang dekat. Nah dokter, kalau bicara juga soal mengelola emosi ini, bagaimana kalau misalnya kita lagi dalam keadaan-keadaan yang mungkin secara emosi tidak stabil, menjaga juga supaya jangan sampai reaksi, respon kita dalam bekerja atau dalam beraktivitas, berinteraksi itu tidak justru melukai orang lain, itu cara untuk menjaganya seperti apa?
3: Ya, biasanya kalau yang praktisnya tuh yang pertama lah kita take a deep breath. Jadi tarik nafas dulu. Buang. 2-3 kali diulang, berulang. Kalau udah gak mempan, cari tempat sepi. Jadi misalnya kalau kamu lagi suatu ruang itu lagi mumet, ke kamar mandi dulu. Atau keluar, cari udara suasana segar baru. Dulu. Ganti suasana yang saat itu kamu membuat kamu stres saat itu. Ya. Atau kalau kayak misalnya kamu tempatnya agak terbatas, kayak gedung bertingkat, ya mungkin sekedar buka jendela, atau misalnya sekedar ke kafetarianya gitu. Mungkin cari kayak sesuatu hal yang berubah suasana gitu. Dari tempat yang memicu stres saat itu. Itu yang pertama. Sama yang kedua, ya balik lagi sih, ada beberapa orang yang misalnya stress eating, dia kalau misalnya aduh emosi, kopi deh, coklat, udah itu mood banget. Jadi memang ternyata beberapa penelitian yang mengandung kafein atau yang mengandung tanin, teh ataupun yang coklat itu, dia memang bisa menurunkan stres dengan meningkatkan endorfin atau hormon bahagia kita gitu. Atau paling gampang sih yang sweet ya, misalnya sekedar permen aja gitu.
1: Permanis hari-hari kamu ya. Apa dapur dewan. Alright. Nah dok, udah banyak yang kita obrolin hari ini soal bagaimana mengelola stres dan emosi di era digital, dan ternyata ada banyak hal-hal sederhana praktikal juga yang bisa kita lakukan. Bisa ya, apa?
2: Iya.
1: Sampai di penghujung dari diskusi kita, apa nih yang mau dokter sampaikan ke teman berdua yang mungkin lagi ngalami stres, atau bahkan ada orang-orang yang tingkat stresnya tuh sudah di mana ya, di sudah lebih dari 2 minggu, udah berbulan-bulan, tapi terus harus tetap berjalan bekerja, harus tetap jalani hidup tanpa tahu cara untuk rilis stresnya, dan akhirnya bertumpuk-tumpuk gitu.
3: Ya, jadi buat teman-teman RRI Pro 2, yang pertama adalah bahwa kenali stres Anda, kenali diri Anda, dan kenali emosi Anda. Jadi tiap orang memiliki tingkat stres yang berbeda, memiliki tingkat manajemen emosi yang berbeda-beda. Jadi kenali itu dulu. Dan yang kedua, semua orang itu bisa memiliki emosi dan memiliki tingkat stres. Tapi tentunya tidak melebihi jangka waktu tertentu. Jadi misalnya kalau stresnya atau beban kerjanya dan sudah yang pertama tadi sudah lebih dari 2 minggu atau sudah mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari, maka carilah pertolongan. Dan yang pertama misalnya dari support system terdekat atau pertolongan medis. Seperti itu.
1: Ya, jadi tidak ada salahnya juga sebenarnya untuk minta pertolongan medis.
3: Ya, dan pertolongan medis pun bervarian ya. Kita nggak mesti harus langsung ke psikiater, tapi kita punya misalnya kalau di sekolah ada counseling BK. Terus misalnya juga kalau misalnya di rumah mungkin secara spiritual ada guru ngaji, atau misalnya ada Pak Pendeta yang mungkin bisa lebih menjaga rahasia kalau memang sesuatu itu kita nggak mau diketahui oleh keluarga terdekat. Sama yang terakhir adalah misalnya dengan psikolog, dan baru tahap yang paling memang jika membutuhkan obat-obatan, maka dengan psikiater atau dokter kejiwaan, dokter jiwa.
1: Semoga kita semua tetap sehat ya. Karena pun meskipun tekanan hidup ini berat dan banyak,
2: tetap jaga emosi kamu ya, stres kamu tuh.
1: Dikasih harus semesta juga banyak cara untuk melepas dan merilis stres. Terakhir dok, mungkin kata-kata hari ini atau quote of the day dulu dong buat teman berdua biar lebih semangat menjalani hari
2: dan
1: ini.
2: Jangan stres.
3: Apa ya? Stres jangan dikejar. Stres harus dihadapi.
2: Stres jangan dikejar, stres harus dihadapi.
1: Karena ya pasti akan ada stres dalam hidup ini.
2: Iya.
1: Jadi harus dihadapi, dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Thank you banget dok sudah berbagi bersama dengan kita hari
3: sama-sama.
1: Ini. Sama-sama. Sedang bisa ngobrol bersama dengan dokter ya, dan kita juga akhirnya jadi tahu cara-cara untuk bisa mengelola emosi, mengelola stres di era digital. Karena seringkali kita, karena sekarang ini era digital, begitu stres larinya ke media sosial. Iya. Tapi ketika tidak terfiltrasi dengan baik, malah
2: makin stres.
1: Belum lagi mikirin apalagi kan tanggal-tanggal segini.
2: Ini sih udah stresnya karena dompet aja sih.
1: Iya, banyak hal sebenarnya.
3: Karena kanker ya.
2: Iya. Kanker ini.
1: Jadi memang kita bisa lebih bijak lagi dalam mengelola media sosial supaya jangan jadi sumber stres, tapi jadi sumber untuk upgrade skill, upgrade nilai-nilai yang positif dalam diri kita. Thank you banget dok, sampai ketemu lagi. Salam buat
2: salam buat semua
1: dokter
3: gitu. Semua pasien-pasien.
1: Semua pasien-pasien. Ya. Semoga ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi ke depan lagi. Apalagi Cece yang lagi program juga bisa nanya-nanya ke dokter.
2: Oh, bisa ya. Nanti kalau misalnya aku udah punya anak, amin, nanti bisa konsultasi sama dokter apa ya?
3: Boleh.
1: Alright, teman-teman, dua sekian untuk diskusi kita hari ini. Jangan lupa ya, seperti kata dokter tadi, stres itu harus di
2: hadapi.
1: Ada banyak cara-cara praktikal yang mudah yang bisa kita lakukan untuk merilis stres, karena stres itu datang setiap hari. Itu juga harus mampu mengelola
2: dengan baik.
1: Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline. Bye-bye.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka.

Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: pagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak. 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri tentunya ya, karena Kaisok sudah tidak ada. Loh, tadi kok enggak ini ya? Bukan, maksudnya tadi kayaknya Kaisok enggak pamit ya sama teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Ratri wakilin, dan di sini juga sudah ada Aji sebenarnya, tapi nantilah ya Aji ya. Sepertinya Aji masih sibuk dengan laptopnya ya, teman Pro 2. Dan gimana nih kabar kamu nih, teman Pro 2, di sore hari ini, di hari Senin yang mungkin kebanyakan hektik ya, kayak yang Ratri lihat di depan mata ini, ada yang lagi hektik banget nih. Udah mau akhir bulan, kayak baru dikejar deadline gitu kan. Semangat ya. Dan ya mungkin ini kalau dilihat-lihat sebenarnya agak-agak aduh, donat terus ya. Tadi aku udah makan donat, setiap hari real aku makan donat. Ini kenapa jadi ngomongin donat ya di sini ya? Makan dong, tadi kan udah sop-sopan. Iya. Yeah. Ada ini harus diomongin di sini banget. Oh, enggak. Ji, kalau dilihat-lihat tuh sebenarnya awannya mendung atau enggak sih?
3: Awannya tuh sebenarnya kayak hati saya sekarang sih.
2: Oh, mendung. Mendung dikit. Agak mendung dikit, kenapa tuh?
3: Nggak tahu
2: ya, kenapa? Nggak tahu.
3: Nggak makan donat.
2: Oh, berarti kamu harus order donat setiap hari.
3: Setiap hari?
2: Iyalah.
3: Saya tinggal menang nanti.
2: Oke. Buat teman Pro 2 juga yang mau request atau kirim-kirim salam, langsung aja kirim di line WhatsApp 08113820909, karena kita masih akan seru-seruan bareng, dan Ratri juga masih akan kasih informasi terupdate untuk kamu. Ini dia, ada satu lagu dari Gia Indrawari ya, lagu terbarunya ada Lingkaran. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu masih di sore ceria ya, teman berdua bersama dengan Ratri di sini nih. Dan tadi kan kita udah ngobrol sama dokter ya tentang meregulasi emosi dan stres gitu. Ya, ngomongin stres dan emosi lah intinya ya. Nah, di zaman sekarang tuh kan ada yang namanya FOMO nggak sih? Itu budaya FOMO yang ada di Gen Z saat ini ya, fears of missing out. Itu sebenarnya tuh menjadi suatu hal yang bisa memicu stres karena bisa bikin mikir kalau ih kok udah zaman sekarang gini aku nggak punya iPhone ini ya gitu. Itu tuh bisa banget bikin kita stres ya teman berdua. Jadi nggak usahlah terlalu banyak FOMO sebenarnya karena untuk apa ya, untuk bisa menghilangkan stres juga butuh uang. Kalau aku sih butuh uang ya. Kalau Aji sendiri stres butuh uang nggak? Karena buat healing gak sih? Dan healing dan belanja itu bisa stress relief ya. Kamu tuh lebih milih me time atau kumpul sama teman-teman gitu?
1: Dalam situasi tertentu. Lonely kayaknya mau sama teman-teman atau mungkin pasangan ya. Tapi kalau misalnya kayak sudah capek dengan kehidupan dunia kayak maunya sendiri aja.
0: Oh, okay. Lebih apa ya? Karena sekarang kan udah dikos jadi di kos-kosan aja gitu, yeah. Itu cukup.
1: Kalau di kosan paling tidur sih yang cukup. Kalau di luar tuh kayak belanja, maksudnya kayak bahkan untuk ngilangin stres tuh belanja tanpa ngelihat harga gitu loh.
0: Oh, pengennya sih gitu ya.
1: Iya, yeah, jadi kayak oh ini bagus nih langsung masukin ke keranjang gitu. Tapi pas pulang-pulang stres lagi, gara-gara uang habis.
0: Benar. Tapi kamu sebenarnya tuh orang yang FOMO nggak sih Ji?
1: Kayaknya enggak. Soalnya apa yang saya punya juga bukan ngikutin tren sih. Dan gak terlalu sibuk ngikutin tren. Kecuali kalau misalnya trennya tren bagus dan kita punya gitu. Kayak misalnya uang kita punya untuk beli gitu-gitu. Tapi kalau untuk memaksakan kayaknya tidak sih. Not for me, asik.
0: Asik, oke. Dari tadi nyariin mic, oh mic 5. Aku naikin semua.
1: Berarti dari tadi suara saya gak kedengeran.
0: Aku nyalain semua.
1: Oh nice. Biasanya gitu ya.
0: Terakhir kamu ikut FOMO gitu tuh
1: Soal apa?
0: Makanan kah?
1: FOMO, kayaknya juga saya
0: fashion.
1: Oh, kalau fashion ini kemarin ini apa namanya? Itu t-shirt tapi yang apa sih namanya? Wait, saya googling dulu ya.
0: Apa? Oversized t-shirt.
1: Bukan oversized t-shirt. Itu yang kayak press itu loh, apa namanya?
0: Oh, yang t-shirt yang apa namanya?
1: Wait ya.
0: Maaf ya guys.
1: Enggak ini. Apa sih namanya?
0: Pokoknya yang press body.
1: Iya, yang press body. Pas di ini itu loh. Saya pernah nulis oleh artikelnya, cuman saya lupa.
0: Terus kamu beli baju itu. Kamu ngerasa cocok nggak dengan baju itu?
1: Ngerasa cocok waktu badannya masih fit gitu kan, badannya masih olahraga dan ngepam gitu kan. Kalau sekarang kayaknya nggak dulu deh.
0: Sekarang bajunya udah nggak dipakai.
1: Oversize sih kalau sekarang.
0: Oh sekarang jadi oversize?
1: Enggak, maksudnya lebih
0: ngikut.
1: Bukan ngikut sih, lebih milih oversize.
0: Milih baju oversize aja.
1: Yeah.
0: Karena
1: ya sesuaiin sama mood.
0: Karena aku juga suka sih sebenarnya baju yang lebih oversize, lebih nyaman aja.
1: Iya, lebih adem aja gitu. Kan cewek kan biasa suka ini pakai daster kan, biar adem.
0: Iya betul, tapi daster tuh bukan FOMO ya.
1: Kebutuhan. FOMO-nya mama bisa jadi.
0: Iya, daster motif A, motif B gitu ya, ada nggak sih kayak gitu? Oke, tadi ya udah ngobrol sama dokter juga.
1: Dokter Aji.
0: Dokter Aji. Untuk tidak terlalu apa ya? Tips-tips untuk tidak terlalu stres juga Aji. Tadi sempat dengar enggak?
1: Belum dengar tadi.
0: Oh, belum dengar. Katanya tuh
1: tapi nantilah.
0: Untuk mengurangi stres itu salah satunya adalah dengan sharing gitu. Sharing dengan orang lain lah ya, tidak memendam sendiri. Kamu tuh lebih tipenya tuh lebih ke oversharing atau suka mendem aja?
1: Lebih ke mendem, maksudnya oversharing kayaknya enggak Ngapain oversharing? Kecuali kalau misalnya di situasi yang kita ngerasa klop nih sama orangnya, terus kayak suasananya ini apa ya, kayak pas gitu. Itu bisa oversharing, tapi sama orang yang tepat sih. Belum pernah sama yang, semoga tidak gitu.
0: Semoga tidak. Ya sih, sebenarnya oversharing juga gak bagus ya. Oversharing
1: over. Yang namanya over gitu.
0: Over tuh emang tidak baik.
1: Tidak baik.
0: Segala
1: pas-pas sesuatu yang over aja, gitu.
0: Iya, tidak baik ya teman-teman.
1: Sama kayak donat kamu, manisnya pas. Jadi jadi yang buat yang mau apa pesan juga boleh tuh. Oh tadi udah, tadi udah.
0: Tadi juga sama Kaisar. Oke, emang nomor satu ya donat itu.
1: Donat nomor satu, karena itu juga salah satu buat kita apa ya, ngilangin stres.
0: Iya, dengan makan manis juga bisa.
1: Manis.
0: Bisa mengurangi stres.
1: Kalau kamu nggak mau makan manis, lihat yang manis juga boleh teman pro dua.
0: Siapa tuh?
1: Aku dong. Oh.
0: Oke, semoga tidak ini ya, tidak bikin muak ya manis.
1: Anek gitu.
0: Iya, dan kita masih seru-seruan bareng juga di sore ceria ya bersama Ratri dan juga Alci.
1: Yeay.
0: Nih langsung Ratri puterin satu lagu aja deh dari Anaya Kak Rai Putra dengan Cewek Alik. Maksudnya apa nih? Alik-alik gila gitu maksudnya. Langsung aja didengerin ya.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: In this economy, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
2: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
3: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Teman terbaik kamu masih di sore ceria ya teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagu dari Zayn and Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Oke, ya tadi kita udah ngomongin tentang FOMO ya teman Pro 2 sama Aji ya. Rata juga masih menunggu Aji. Kalau kamu nih terakhir tuh FOMO tentang apa sih teman Pro 2? Tentang makanan kah? Atau fashion? Atau apa lagi ya? Barang-barang apapun itu gitu. Boleh gak sih share kesini di 0811 3820 9090, atau bisa melalui RRI, aplikasi RRI Digital, dan juga DM Instagram RRI Produ aku Pang. Coba Ratri, kepo mati. Kamu tuh terakhir FOMO tuh FOMOin apa sih teman Produ?

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburaijua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburaijua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari keempat anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburaijua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburaijua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: 90,9 MHz berdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri, tapi kali ini Ratri harus pamit dulu nih teman produa. Besok kan masih ada lagi.
1: Iya,
0: besok
1: karena kan
0: aku di sepeda.
1: Karena pulang nih mau ngurusin donat dulu ya teman produa.
0: Iya, lagi selesai. Urusan perdonatan ini belum selesai.
1: Yang besok mau pesan yuk, boleh.
0: Boleh.
1: 20 20 20.
0: Kayaknya kamu cocok deh kalau jualan di CFD.
1: Boleh tuh.
0: Ya kalau siapa tahu kita Sabtu depan
1: libur. Liburnya bareng. Sama-sama.
0: Iya, libur bareng kamu ikut jualan.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ya donatnya lain.
1: Donatnya. Ayo yang mau foto sama Salsa yuk bisa.
0: Kok sebut ya?
1: Iya.
0: Kok sebut?
1: Iya, teman saya namanya Salsa.
0: Kemarin libur kan, nggak jualan di CFD. Terus mungkin minggu depan lah ya.
1: Doain aja ya.
0: Kalau nggak di CFD berarti open PO gitu aja. Enggak,
1: gitu aja. Jadi dicatat nomornya 0811.
0: Iya. 0839.
1: Salah lagi.
0: Oke, selain teman produa bakal ditemenin sama Aji. Jaga malam ya Aji ya.
1: Yang mau cerita yuk.
0: Iya, mau curhat-curhat boleh.
1: Mau curhat-curhat
0: nanti
1: boleh.
0: Aji juga mau kasih topik yang luar biasa yuk buat kamu ya. Apalagi di hari Senin ini yang sangat pastinya. Ya udah deh, nggak usah banyak basa-basi ya. Langsung aja. Setelah ini Ratri mau kasih info juga tepat di jam 7 malam ya teman produa. So, stay tune terus di Produ FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey! Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah tanggal 29 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya memberikan apresiasi kepada

Para sinias muda perempuan yang terus menghadirkan karya-karya berkualitas di industri perfilman Indonesia. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus menghadirkan perspektif baru dalam dunia sinema. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung lahirnya talenta-talenta baru melalui kolaborasi, pembinaan, dan perluasan akses industri. Dukungan tersebut diharapkan mampu membawa film-film karya sinias muda Indonesia semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah sukses membangun chemistry sebagai ayah dan anak di serial Stranger Things, David Harbour dan Millie Bobby Brown kembali dipertemukan dalam serial thriller mata-mata terbaru Netflix. Keduanya akan memerankan mantan agen FBI dan putrinya juga seorang agen yang harus bekerja sama setelah sang putri menghilang saat menjalankan misi berbahaya. Serial yang belum diumumkan judul resminya ini diproduksi bersama A24 and ditulis oleh Jack Thorne, kreator asal Adolescence. Reuni keduanya ini disambut antusias penggemar karena kembali menghadirkan dinamika emosional hubungan ayah dan anak dalam balutan kisah spionase penuh aksi dan misteri. Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara Bayu Ska kembali menghadirkan karya baru berjudul Fofo, film komedi fiksi ilmiah yang mengangkat budaya Madura dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Film ini mengisahkan sebuah keluarga Madura yang kehidupannya berubah setelah kedatangan alien, memadukan unsur komedi, drama keluarga, dan fiksi ilmiah. Menariknya, Fofo menjadi film nasional pertama Bayu Ska yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama dengan mayoritas pemeran asli Madura. Proses casting yang melibatkan sekitar 2.500 peserta dilakukan untuk menjaga keaslian dialek dan budaya sekaligus memberi ruang bagi talenta-talenta baru di industri perfilman Indonesia. Dan itulah info Pro 2 kali ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Jaga Malam bersama dengan Aji. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, barengan sama Aji di Jaga Malam sampai dengan pukul 12 malam nanti teman Pro 2. So buat kamu santai aja teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Teman Pro 2 hati-hati juga di hati, karena akhir-akhir ini banyak yang main hati teman Pro 2. Anyway, kita puterin dulu nih satu lagu pembuka dari Aji untuk kamu teman Pro 2. So let's check it out.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Roses by the Chainsmoker featuring sama Roses, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya Aji masih nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2, so stay tune aja. Dan setelah ini juga Aji akan kasih kamu playlist-playlist enak untuk didengerin. Dan jangan lupa, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada music live chat relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2.

Unwritten by Natasha Bedingfield, teman produser lagu yang enak banget ya. Kalau misalnya diputerin lagu ini tuh kayak tiba-tiba tuh kita apa namanya, teman produser mengingat konten-konten yang ada di feed kita gitu kan, di Instagram, di TikTok teman produser, atau bahkan di Facebook, yang kalau misalnya kontennya jalan-jalan sama teman-teman, teman produser tuh ada yang pakai lagu ini gitu. Dan itu tuh enak banget teman produser lagunya. Dan kalau misalnya kamu lagi dalam perjalanan, lagi traveling, muterin lagu ini, wah, auto langsung bisa semangat lagi gitu teman produser dari lelahnya perjalanan. Nah, untuk kamu teman produser nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di pukul 8 malam, setelah ini akan ada music live chat relay dari Pro2 Jakarta. Dan untuk bintang tamunya malam hari ini, kamu bisa tebak siapa? Yang sudah lihat status WA-nya Pro2, teman Pro2 pasti tahu dong siapa. Ada Caleb G, teman Pro2. Wow. Biar bikin kamu makan, kok makan? Makin semangat gitu kan teman Pro2. But the next song, ini the last song di teman Pro2. Dua lagu terakhir ya teman Pro2 dari Jaga Malam barengan sama Haji teman Pro2. Setelah nanti relay Pro2 Jakarta sama Music Live Chat bakal kembali lagi bersama Haji. So jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu dari Tulus teman Pro2 dengan Langit Abu-Abu menyapa kamu.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu itu. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak, anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul,
0: mesti. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya, sekitar situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman-teman yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda.
0: Oke.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul
1: kan?
0: Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget.
1: Wah, gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Ini seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, aja. Cuman suka aja.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Ini bener namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik tuh gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Bener. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon
0: kan? Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya ya
0: di panggung ya. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas ya, pokoknya ya. Tapi bukan perang, ingat bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerial Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MNC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
2: What's up?
1: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
1: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
1: Salah kan?
2: Salah sih, salah.
1: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Iya, kan? Benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
1: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham.
2: Oke.
1: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
1: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
2: Bener.
1: Ya bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
2: Betul.
1: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
1: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba okay deh masuk gitu. Okay. Ceritanya sebenarnya.
1: Oh, berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cucu.
1: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
2: Menurut lu gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
1: Iya sih.
2: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Terlepas itu dari dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
1: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
2: Enggak bakal jadi kriminal juga.
1: Santai. Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu.
2: Yoi.
1: Kan kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu. Yoi, kan karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Asik. Laku berarti ya.
1: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke, okay, iya betul.
1: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya yeah.
2: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
1: Wah,
2: atau mungkin
1: lagi.
2: Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
1: wah,
2: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
1: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
1: Itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya.
1: Why not?
2: Yoi. Ya kan?
1: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
2: Aha.
1: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta ya seperti apa sih?
2: Aduh.
1: Berat ya.
2: Salah nanya orang kayaknya deh.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
2: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
2: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk Okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalkan kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
2: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
2: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
2: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain
2: yes.
1: yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan nantinya kan.
2: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seseorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
1: Ah itu dia.
2: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
2: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
2: Yes.
1: Iya betul. Kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
2: Kesel banget bentarnya gue.
1: Serah gue ya.
2: Lo yang punya acaranya itu serah.
1: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kelop J dengan Gerilya Cinta.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Okay.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
1: Okay.
2: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
1: Mm-hmm.
2: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi
2: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yap.
1: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
1: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
1: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah, dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu.
2: Yep.
1: Kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
1: Mm-hmm.
2: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow. Inget,
2: pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
2: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
1: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
1: totalnya 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Enggak boleh. Maaf, gak boleh.
1: Gak boleh sama sekali.
2: Gak boleh.
1: Judulnya pun gak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: ada.
2: Iya judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini, yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sering segala macem. Pokoknya nggak ada di sini. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Okay, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa. Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
2: Iya. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Okay. Kurang satu kata.
1: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam Bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
1: Okay.
2: Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow.
2: Iya, kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
1: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
2: Kita sambil nge-gym.
1: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
1: Kenapa
2: anak?
1: Lo udah apa bro? Cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: kita masih di MLC berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Gue pengen, gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
0: Okay. Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm itu kan sebenarnya.
0: Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing. Betul.
0: Okay, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb. Terima kasih, ditunggu.
1: Aku yang terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan kalau tadi kamu baru aja mendengarkan music live chat dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ada Caleb G. Dan kali ini udah balik ke Pro 2 RRI Kupang, teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita malam hari ini, yang mau curhat malam hari ini, atau sekedar ingin bilang kalau Kak Beta hari ini kayak kepengen makan ini ya. Ya walaupun Beta sound bisa berbuat apa-apa mungkin, tapi Beta bisa merekomendasikan kamu tempat gitu, teman Pro 2. Anyway, semua yang ingin kamu ceritakan juga boleh banget bareng sama Haji di cerita penutup hari.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Seberapa pentas by Sheila on 7, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Nah, teman Pro 2, di cerita penutup hari malam hari ini sebenarnya tuh tiba-tiba aja kepikiran gitu, teman Pro 2. Karena kemarin tuh sempat habis nonton satu film dan dibuat belum move on sampai sekarang gitu, teman Pro 2. Karena rasa sedihnya tuh masih terasa sampai sekarang. Ini kenapa ya? So buat kamu yang pernah gitu kan punya cerita soal saat nonton satu film gitu kan, entah itu kapan pun, teman Pro 2, kamu nonton film itu terus apa ya, rasa sedih dari film itu atau rasa bahagia dalam film itu tuh masih terbawa sampai beberapa hari kemudian gitu, teman Pro 2. Nah, for example ya, teman Pro 2, dulu tuh Aji pernah sekali nonton film Korea, judulnya itu Miracles in Cell Number 7 atau apa gitu, teman Pro 2. Itu tuh beta nonton dan 2 hari kemudian pun dia pun feeling sadnya masih ada gitu. Nah, itu juga bakal kita bahas nanti, teman Pro 2. Kenapa sih tiba-tiba kalau misalnya kita nonton film yang sedih itu sedihnya masih ke bawah gitu, teman Pro 2. Bahkan kamu tidak nonton film sedih lagi gitu, tapi masih ke bawah. Akan kita find out, teman Pro 2. Dan buat kamu yang punya cerita soal itu juga boleh banget, filmnya film apa, teman Pro 2, dan berapa hari kamu masih terbawa sedihnya gitu. Bisa langsung aja di 0811 3820 9090, atau join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital. So buat kamu, the next song ini ada Kereta Kencan by Hi-Fi. So enjoy this one.

Sugito yang lebih dikenal sebagai Bubista merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar. Mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan. Hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi? Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, ah cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana-mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, rame banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari pohon patoknya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan Monster by Shawn Mendes featuring sama Justin Bieber. Masih barengan sama Aji. Dan the next song, kita punya Caleb G dengan Gerilya Cinta.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ngebahas soal film-film ya, teman Pro 2, yang ketika kita nonton pasti akan ada sesuatu yang masih tertancap dalam hati itu, teman Pro 2. Nah, kemudian juga ketika kita nonton film, vibes-nya tuh masih terasa juga gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya Aji kemarin tuh sempat nonton juga, teman Pro 2, film, lupa filmnya apa, cuman latarnya tuh latar Eropa, teman Pro 2, di mana itu di tahun 1920-an, teman Pro 2, itu tuh benar-benar vibes-nya tuh kayak pengen banget gitu, teman Pro 2. Kita hidup di zaman kayak gitu di Eropa dengan suasananya, teman Pro 2, itu pasti akan seru banget dan relaxing banget gitu, teman Pro 2. Ngomongin soal film juga, kita bakal cari gitu kan, teman Pro 2, film-film yang ketika kita nonton itu feel-nya masih terasa sampai berhari-hari. Oke, teman berdua. Nah, buat kamu juga kalau misalnya punya film-film yang ketika kamu nonton juga sampai saat ini vibes-nya masih belum hilang, kamu juga bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Mau telepon juga boleh banget, teman Pro 2, ya. Nanti bakal aja angkat dan kita akan ngobrol gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya Ji nyari nih, teman Pro 2, di internet gitu kan, ada satu film yang judulnya adalah Grave of the Fireflies. Nah, ini tuh film dengan genre animasi drama perang, teman Pro 2, yang dirilis di tahun 1988. Nah, ketika kita bertanya gitu, kenapa sih film ini tuh punya ruang sendiri atau mungkin sangat membekas gitu sama penontonnya, teman Pro 2? Itu karena film animasi klasik dari Studio Ghibli ini tuh menceritakan perjuangan dua kakak beradik, Seita dan juga Setsuko, yang bertahan hidup sendirian di Jepang saat Perang Dunia II. Nah, realita ceritanya yang tragis dan tanpa harapan ini akan membuat hati kita tuh terasa sangat hampa dan sedih berminggu-minggu gitu, teman-teman Pro 2, ya kan. Nah, setelah film itu juga ada beberapa film yang kayak yang tadi Aji sebutkan ya, teman-teman Pro 2, Miracle in Cell Number 7. Ini adalah genre komedi keluarga drama dari South Korea. Nah, yang ketiga, teman Pro 2, ini mungkin yang terbaru ya, teman Pro 2, walaupun memang bukan sangat-sangat baru, tapi di tahun 2022 ada A Man Called Otto, teman Pro 2. Nah, film ini tuh menceritakan seorang kakek tua pemarah yang sangat kesepian dan kehilangan arah setelah istrinya meninggal. Nah, sampai akhirnya kehadiran tetangga baru nih mengubah pandangannya, teman Pro 2. Film ini tuh memadukan komedi hangat dan kesedihan mendalam yang akan membuat kamu tuh lebih menghargai orang-orang di sekitar, teman Pro 2. Well, ini juga bisa kamu tonton ya, teman Pro 2, pastinya di weekend nanti. Tapi kalau misalnya kamu punya waktu gitu kan, di weekdays juga boleh banget untuk ditonton, teman Pro 2. Buat kamu ya, masih di topik yang sama, kita masih punya 30-an menit lagi, teman Pro 2. So langsung aja ceritain.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Dan ngomongin soal film, teman Pro 2 itu punya banyak sekali genre ya, yang genre yang bisa kita nikmati gitu. Mulai dari action, adventure, fantasi, romantis, romance, teman Pro 2. Terus juga ada sci-fi, ada apa lagi, horror, ada thriller, teman Pro 2. Jadi that's a lot of genre yang bisa kamu pilih untuk nonton film gitu. Nah, dari sebanyak itu, teman Pro 2, genre yang bisa kamu pilih, kesukaannya kamu itu genre apa, teman Pro 2? Biasanya yang kamu tonton gitu. Kalau misalnya ditanya Aji, Aji paling bisa menikmati itu film action, teman Pro 2. Terus ada film sci-fi, terus adventure, dan juga ada fantasi, teman-teman berdua. Fantasi itu kayak misalnya yang anime, terus juga kartun, teman berdua. Itu keren-keren banget gitu, juga gitu. Dan kemarin juga sudah nonton Toy Story 5. Dan feel-nya kayak mungkin karena kita sudah beranjak dewasa ya, teman berdua. Jadi apa ya, feel-nya gitu kan. Apa yang kita rasa saat kita nonton tuh mungkin sudah berbeda, cuman masih ada kayak rasa excited, rasa ingin tahu ceritanya kayak apa. Dan sebelum baru mulai intro aja di depannya, teman Pro 2 itu udah mulai senyum-senyum. Nah, kalau kamu punya gak sih film-film kayak gitu, teman Pro 2, yang pengen banget kamu tonton dan sesuai sama ekspektasi kamu gitu, kamu bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Nah, berhubung waktu kita tinggal 15 menit, teman Pro 2, jadi buat kamu yuk segera ya chat di nomor WA kita, teman Pro 2, atau bisa langsung aja join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital. Nah, dari tadi ini, teman Pro 2, banyak banget yang request lagunya Sabrina Leanor, teman Pro 2, dengan Haha. Jadi mungkin kita bakal puterin dulu ya, teman Pro 2. Haha by Sabrina Leanor, teman Pro 2.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright teman Pro 2, Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pro 2, tapi jangan khawatir, nanti pastinya bakal kembali lagi gitu di hari Rabu ya teman Pro 2. Dan buat kamu selamat beristirahat dan sampai jumpa, bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Rapinya menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan Rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinya menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinya menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinya juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinya mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinya telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinya menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

0: friend.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri ya teman Pro 2 di hari Selasa pagi ini. Semoga semua kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, amin, dan dengan dibuka dengan mood yang bagus nih teman Pro 2. Dan hari ini juga Ratri sudah menyiapkan lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2 kita akan melanjutkan jazz music sampai jam 6 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar dan renungan pagi agama Katolik. Kemudian dilanjutkan juga dengan update yang menarik di segmen Spade Choice of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Kemudian kita akan tentunya seru-seruan bareng ya di pagi hari ini. Di pukul 8 juga akan ada pilek pilih lagu kamu, dan dilanjutkan di jam 9 ada Spalding Spada Talking tentunya. Ratri juga di Spada Talking nanti akan membawakan narasumber yang spesial banget tentunya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kita berada pada hari biasa, pekan biasa ke-13. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji namamu karena engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Di pagi hari ini, kami datang ke hadiratmu seraya memohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat sebagai manusia yang lemah dan rapuh di hadapanmu. Ya Bapa, seringkali dalam mengarungi samudra kehidupan ini, kami merasa takut dan cemas ketika badai masalah, penderitaan, dan keraguan datang menerpa. Kami mohon kiranya melalui sabdamu yang akan kami renungkan bersama, kami semakin diteguhkan. Ajarilah kami untuk selalu bersandar kepadamu dan percaya bahwa engkau berkuasa atas segala badai dan angin ribut yang melanda hidup kami. Dikalau Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, janganlah takut, percayalah kepada Tuhan. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran seringkali menghambat kita untuk bisa berkembang dengan lebih baik. Hidup yang diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran menjadikan hidup seseorang seperti tanpa harapan. Ada sedikit badai, hidupnya seolah menjadi hidup yang paling berat. Gambaran di perahu hari ini menggambarkan hidup kita di dunia. Seringkali persoalan hidup menjadi badai yang datang dalam hidup kita. Murid-murid yang takut dan khawatir menjadi gambaran bagi kita, di mana kita seringkali mengalami hal demikian. Ketakutan yang luar biasa menjadikan hidup kita tidak terarah. Arus gelombang hidup yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan hidup ini. Kekhawatiran menutup pandangan hidup kita, seolah tidak ada jalan keluar yang mampu kita tempuh. Yang ada hanya badai di kanan kiri kita, menakutkan dan membinasakan. Bahkan mungkin karena takut, kita merasa sudah tidak ada di dalam perahu, padahal nyatanya masih dalam perahu dan tenggelam. Bisa jadi kita tenggelam bukan karena badai yang menenggelamkan, namun karena kita tenggelam justru oleh ketakutan dan kekhawatiran kita.
Orang yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang akan mempunyai situasi yang 180 derajat berbeda ketika menghadapi situasi karam. Orang yang tidak bisa berenang begitu khawatir dan takut sehingga justru ia tenggelam karena kekhawatirannya. Sementara orang yang bisa berenang akan menghadapi situasi itu dengan tenang. Ia bisa menguasai dan mengendalikan dirinya. Ia bisa berpikir panjang dan luas untuk menyelamatkan hidupnya. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini memberi gambaran juga kepada kita bahwa takut dan khawatir atas badai hidup membuat kita lupa akan peran serta Tuhan dalam hidup ini. Padahal Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ia menyertai dan mendampingi kita. Hanya karena kekhawatiran itulah kemudian seolah Tuhan absen dari hidup kita. Ketika sudah dalam kesusahan, barulah kemudian kita ingat pada Tuhan, sudah mentok dan tidak punya jalan lagi. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah absen dalam hidup kita. Hanya kita yang tidak menyadari dan tidak mempersilakan Tuhan berperan serta dalam hidup kita. Entah dalam badai atau tidak, mari menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak menolak ketakutan kita. Dia tidak marah karena kita takut. Tapi dia mengundang kita untuk tetap percaya, bahkan saat badai belum reda, bahkan ketika dia tampak diam. Jangan terus dikuasai ketakutan. Jangan berhenti percaya. Maka mari kita jalani hari ini dengan keberanian, dengan iman untuk tetap tenang di tengah badai, dan dengan harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita belum siap berjalan sendiri. Karena dalam kasih-Nya, Ia menuntun, menguatkan, dan menyelamatkan. Sebagai manusia biasa, kita pasti akan sama-sama menghadapi badai hidup. Meski menghadapi kesulitan yang sama, seorang beriman yang yakin akan penyertaan Tuhan pasti akan mempunyai sikap dan jalan keluar yang berbeda dari kebanyakan orang. Semoga kesadaran akan kehadiran Tuhan selalu membawa harapan dan berkat dalam hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kami mampu untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga kami semakin berani untuk terbuka hati dan pikiran akan rencana dan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk tidak mudah putus asa atas hidup kami, karena kami mempunyai iman dan kepercayaan kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Info Pro 2 FM.
10: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 30 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memastikan data biometrik berupa pemindaian wajah yang digunakan dalam registrasi kartu SIM tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun pemerintah. Data tersebut hanya dipakai untuk proses verifikasi identitas sehingga privasi pengguna tetap terjaga. Kebijakan registrasi biometrik ini mulai diterapkan secara penuh pada 1 Juli 2026 untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan memperkuat keamanan layanan telekomunikasi. Pemerintah menegaskan sistem verifikasi telah dirancang dengan prinsip perlindungan data pribadi. Melalui kebijakan ini, diharapkan praktik penipuan digital, penggunaan nomor seluler

0: Selain biaya yang lebih hemat, Malaysia menawarkan lingkungan yang lingkungan belajar multikultural, kualitas pendidikan yang diakui secara internasional, serta lokasi yang dekat dengan Indonesia. Faktor-faktor tersebut menjadikan negara ini pilihan menarik bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pendidikan global tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Informasi terakhir teman Pro 2, Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak hingga 2029, menggantikan Pep Guardiola yang mengakhiri masa kepemimpinannya setelah satu dekade. Maresca bukan sosok asing lagi bagi The Citizens karena pernah menangani tim U23 dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih triple winners. Sebelum kembali ke Etihad Stadium, pelatih asal Italia tersebut sukses menangani Leicester City dan Chelsea. Manajemen City menilai Maresca memiliki filosofi permainan yang sejalan dengan identitas klub dan optimis ia mampu melanjutkan tradisi prestasi yang telah dibangun selama era Guardiola. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau kasih info tentang perkiraan cuaca hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026, ya teman Pro 2. Terlihat dari dalam studio Pro 2 ini cerah sih, gradasinya bagus banget, ada biru, orange, terus kuning. Ini bagus banget sih kalau dilihat dari sini. Gimana kalau dari rumah kamu nih teman Pro 2? Dan di perkiraan cuaca pagi ini ya teman Pro 2, hari ini didominasi oleh cerah nih teman Pro 2, dengan suhu dari 26 derajat sampai 32 derajat Celsius, dan kelembapan udaranya di 72% dengan kecepatan angin yang rata-rata ini ada di 3,8 km per jam ya teman Pro 2. Jadi selamat beraktivitas di hari ini ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Selancar apa ya? Duit kamu habis hari ini di penghujung bulan. Dan ini teman Pro 2, nanti juga Ratri masih menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu bersiap-siap menjalankan aktivitas di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dong. Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
0: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
0: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
0: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
0: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
0: Terus?
1: Terus apa?
0: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
0: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
0: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, teman Pro 2, welcome back to Spades. Selamat pagi teman Pro 2, sekarang di Choice of the Day ya. Tempatnya kita akan ngobrolin pilihan-pilihan hidup yang kadang sederhana tapi kalau dipikir-pikir tuh bikin kepala muter juga. Nah, hari ini Ratri punya pertanyaan yang hampir semua orang pernah alami nih, terutama yang baru lulus sekolah atau mahasiswa tingkat akhir atau mungkin bahkan yang sudah kerja bertahun-tahun. Pilih mana nih? Kerja sesuai passion atau kerja dengan gaji besar? Coba bayangin ya, ada pekerjaan yang benar-benar kamu suka. Setiap bangun pagi rasanya tuh semangat banget. Kerja sambil menikmati prosesnya, tapi gajinya biasa aja. Di sisi lain, ada pekerjaan yang mungkin bukan impian kamu. Bahkan kadang tuh bikin stres, tapi setiap akhir bulan tuh rekening langsung senyum karena gajinya besar. Nah lah, kalau kamu ada di posisi itu, kamu bakal pilih yang mana nih? Menariknya, sekarang banyak anak muda yang mulai berani bilang, aku lebih pilih kerja yang bikin bahagia. Tapi gak sedikit juga yang menjawab, bahagia nanti aja, yang penting tagihan lunas dulu. Dua-duanya sebenarnya masuk akal ya teman berdua, karena realitanya hidup memang butuh uang, tapi hidup juga butuh rasa puas gitu. Makanya hari ini kita bakal ngobrol santai soal dilema ini. Jangan lupa ikut gabung ya, nanti Ratri akan pasang polling di story Instagram RRI Prodo Kupang di Spada Choice of the Day kali ini. Kerja sesuai passion atau gaji besar?

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Produa. Kita lanjutkan di topik Chase of the Day di pagi hari ini ya teman Produa. Mungkin ini akan menjadi relate banyak orang karena apa ya? Banyak seumuran Ratri ini juga pasti bakal banyak pikir tentang passion atau gaji besar nih. Kalau ngomongin passion, sebenarnya konsep ini tuh mulai populer di beberapa tahun terakhir. Dulu orang tua kita juga mungkin sering bilang ya, yang penting kerja gitu. Mau sesuai hobi atau enggak, yang penting ya ada penghasilan. Sekarang tuh beda, generasi muda tuh udah mempertanyakan, aku kerja buat hidup atau hidup cuma buat kerja? Makanya tuh muncul banyak profesi baru, yaitu content creator, podcaster, video editor, terus ada streamer gitu, ada fotografer, juga ada barista. Dan anak muda juga bisa jadi petani hidroponik, game developer, terus ada musisi independen juga. Semuanya berawal tuh dari hobi yang akhirnya menghasilkan uang. Tapi semua orang tuh tidak seberuntung itu ya teman berdua, karena kadang passion itu belum tentu langsung menghasilkan. Perlu waktu, perlu proses, perlu pengorbanan juga. Sementara kebutuhan hidup tuh jalan terus. Nah, menurut teman berdua nih, apakah passion memang harus dijadikan pekerjaan atau justru passion tuh cukup menjadi hobi aja? Coba kirim pendapat kamu di line WhatsApp di 0811 38 20 90 90, atau bisa melalui DM Instagram RRI Produk Kupang, karena nanti juga akan bacain pendapat kamu di topik kita pagi hari ini ya teman-teman.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?
7: Pro 2 FM. Playboy.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masih di Spada, selamat pagi teman Produa. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Calvin Jeremy, Hip Hip Hura ya. Kita lanjutin untuk topik kita di pagi hari ini tentang passion atau gaji besar. Sekarang kita ngomongin tentang yang gaji besar nih. Kalau ada pekerjaan dengan gaji 20 juta per bulan nih, tapi tekanan kerjanya juga tinggi, jam kerjanya panjang, libur yang sering dipanggil, target terus, apa kamu tetap mau? Banyak orang bilang capek sih, tapi lihat saldo langsung semangat lagi. Lucunya, ada juga yang justru memilih resign dari pekerjaan bergaji tinggi karena merasa kehilangan waktu bersama keluarga. Ada yang merasa burn out, ada yang kehilangan semangat hidup. Artinya, uang memang penting, tapi uang bukan satu-satunya ukuran bahagia. Kalau menurut teman Produa nih, lebih baik kerja santai dengan berpenghasilan cukup atau kerja keras dengan penghasilan besar? Tidak aja, gak ada nih jawaban yang benar atau salah. Yang ada cuma pilihan yang paling cocok untuk hidup masing-masing. Dan selain Rati putarin satu lagu dari Yeri Meiran dari T5 Extra di tes pagi. Ini ada masa remaja ya, buat kamu nemenin untuk siap-siap beraktivitas berbagi hari ini. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Sepada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Ratri punya cerita nih. Ada dua sahabat gitu, sebut aja siapa ya, Raka dan Dimas. Raka ini lebih memilih menjadi guru musik. Penghasilannya tidak terlalu besar, tapi setiap hari dia bertemu dengan anak-anak yang membuatnya itu bahagia. Sedangkan si Dimas ini bekerja di perusahaan besar, gajinya tinggi, mobilnya baru, rumah juga mulai dicicil. Tapi hampir setiap malam dia pulang dalam keadaan lelah. Suatu hari mereka tuh ketemu gitu. Raka tuh ngomong gini, aku emang belum kaya, tapi aku seneng berangkat kerja. Terus Dimas jawab, aku kayak ini pengalaman lembur, kayak dengan pengalaman lemburnya maksudnya. Mereka terus ketawa bareng, terus sadar gitu, setiap pilihan tuh memang punya harganya. Tidak ada pekerjaan yang sempurna, yang penting adalah apakah kita siap untuk menerima konsekuensinya. Nah, kalau kamu jadi salah satu dari mereka nih, mau jadi Raka atau mau jadi Dimas, teman-teman berdua?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Sebenarnya passion dan gaji tuh bukan musuh ya teman Pro 2. Justru banyak orang yang akhirnya mendapatkan keduanya. Bedanya ya tidak instan. Misalnya awalnya itu kerja kantoran, malamnya membangun usaha, weekend jadi fotografer. Pelan-pelan kliennya juga bertambah, pendapatannya juga meningkat. Barulah suatu saat bisa fokus pada passionnya. Artinya, kadang passion memang perlu dibiayai dulu dan pekerjaan utama menjadi batu loncatan. Jadi, tidak harus memilih hitam atau putih, kadang hidup memberi jalan abu-abu. Nah, menurut teman Pro 2 nih, apakah kamu sedang mengejar passion atau sedang mengumpulkan modal dulu nih teman Pro 2?

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati.